miran sing ana ning sida mulya. Kang Suprani ya ana ning sida mulya. Assalamualaikum, salam saking kula, Mbak. Monggo pinarak, pinarak.

0: dan gak udan, panas tambah nemen. Sing penting lur, ya iki mang budayakan sarapan. Ya dening Mas Alihu 87 sik awet to, Lik. Neng RRI awet, Kang. Si urip. Arep iki purna tugas e tibane ya sik ditarik. Ayo Bapak Markeso matur sembah nuwun Bapak sugeng injang bae. Kula tuban nderek nika nggih ngibing. Monggo ngibing. Ayo padha gabung nika lho. Paninten nggih ngene, alhamdulillah kula sehat, Mbah. Jenengan mugi pinaringan sehat. Selalu nggih matur sembah nuwun. Pokoke iki kabeh dibuka, lawange wis tak buka, warunge yo wis tak buka. Sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Ya, Kang Grandong.
1: Lah. Kup. Sarapan sampeyan tepengi katau ngipi lah turu, Mbah.
0: Aku ki malah durung turu wis ngipi kok.
1: Jare ngipi diparane rondo rambuté dawa.
0: Rambuté dawa umur 89.
1: Wis.
0: Iki ngaraya tenan.
1: Samoso gak kepengin duwe kembul iso ngentutne, Mbah.
0: Heh, ya kowe iki kok. Ki sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip lek gak urip gak sarapan, dulur.
0: Ya, alhamdulillah le salam barang ki awakmu saka Ayah Babil karo Kang Bedor.
1: Eh. Apa oci lo nakokno ae.
0: Heh, Kang Bedor ki salam. Karo Pak
1: Pi. Apa oci ngene jare.
0: Bodrek.
1: Dina apa lah siaran Mbak Temin niku? Senan bis loso aku.
0: Oh iya iya iya iya. Papa Oci.
1: Iya. Cari wingi apa wingi nang jagongan bis sampean ndek omahe.
0: Iya, aku lek ning omahe jenenge Kang Supali. Oh. Papa Oci ku kanca lawas jenenge Supali.
1: Oh, Supali ya.
0: Kang Supali.
1: Kudu anu. Kudu cak kidun.
0: Kalau Kang Kidun ada yang batu, itu Kang Supali.
1: Iya. Lek Kang Kidun sama aku seplek.
0: Iya, iya. Lek itu Papa Oci.
1: Ini yang baru tak ngapa di sini, ini nani.
0: Lek Papa Oci yang ada kok, yang plek.
1: Jangan kayak perangku lah, Mbak aku Kang Kidun.
0: Alhamdulillah. Ki, ambil tak doli, ki kanggu sapa.
1: Ya, salamnya ada Putun.
0: Putun?
1: Ada Mbak Indah.
0: Mm-mm.
1: Terus ana Mbak Utami. Terus ana Bu Sri Purnomo Bu Pandan.
0: Bu Sri Purnomo Bu Pandan.
1: Bu Pandan lah berarti mes kolor sampai noya jene. Terus ana mana ana iku ning Leha.
0: Ning Leha barang ki.
1: Iya, terus ana Boya Temi. Budaya Temi ku. Apa seger waras ya nemu ya?
0: Alhamdulillah seger waras.
1: Kita tunggu no, lancar-lancar nyambut kayak ini.
0: Kayak ini segeri kaya melon. Ya ya temi.
1: Oh bener ya temi ya. Ingu-ingu otok ya aja moga.
0: Oh malah sopa ki.
1: Cawet pulsani. Ya terus ada Bu Widi.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Mama Yuda. Bu Marlena. Tante Riatin. Aku nyelok tante, cari kalah nyelok Bu Riatin.
0: Ya, wong ancene ya sik nom, umur 70.
1: Apa sih umur? Rolas tahun.
0: Ku punjule. Lagu mau apa sindang?
1: Terus anak-anak ikut apa pak? Oh ya wis kewapai mbak ya. Ya wis kewapai tanpa terkecuali lagunya mbak.
0: Ya ya
1: lagunya ke ono Karangkates Ninggal Trisno mbak.
0: Karangkates Ninggal Trisno.
1: Iya super khusus lagunya iki untuk Siapa, Pak? Oh, tak kenang anu wis, Pak, nang Bu Pandan ae, Pak.
0: Bu Pandan. Ya, ya.
1: Wis yo. Ambe jelenggar lengkut ae.
0: Oke, oke.
1: Ya wis, salame kuwape tambah kerja wali. Penyiar begaine berempat atau ngono sehat kabeh ala
0: anak bapak. Amin, amin, amin.
1: Kalimantan, Jakarta, Surabaya, wis tadi mana nak langan apa apa wis singung podo mendengarkan perumpat lagi. Wis tadi masih ada rezeki dengan barokah.
0: Amin.
1: Dulur kabeh, ya gono, jabat atas ngomong anak putu,
0: amin. Amin.
1: Wis tadi nggak no, tangi saya umroh kabeh, dulur juga kaji.
0: Kucing digolek.
1: Ya wis kono ya. Ta ya.
0: Suwun lho, Ndang.
1: Oke. Okay. Mbak Utami nang munggah, Mbak Ut.
0: Ya ya ya.
1: Ya wis suwun-suwun.
0: Suwun uga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Grandong. Mas Irfan ya ngono, Jeki ya ngono. Ki lek nyeluk ku suhu. Ampun suhu. Guru. Wis Kang Jeki iki lek nyeluk ngono Kang Mariono barangki ya wis nonton ning TikTok alhamdulillah sarapan pecel aja lali peyeke lho Mbak. Wis pokoke tak bungkus ne iki bumbung sik lengkap komplit. Ha monggo kula derekne ado cidek monggo kula derekne. Iki ya lek biasane dodolane iki pecel ikan asap iki Kalimantan berasap. Sugeng Enjang, sarapan pecel Wong Urip.
2: Selamat pagi, sarapan pecel Wong Urip.
0: Guru, guru,
3: tidak guru,
0: guru,
3: jangan teruskan guru.
0: Ki, sing anak neng Kalimantan, piye kabare ki asape ki ceng.
2: Alhamdulillah masih bertahan, Mbak.
0: Ya, tapi apa boceng? Nah, mumpung ngene iki apa maning mambu-mambu sate.
2: Lah wong mambu sangit pemeane tangga are.
0: Oh, ana sing kabang pemean.
2: Nggih. Okay.
0: Golek ana.
2: Ana mboten ana.
0: Golek ana ki ceng. Lek ana kena gesikep lek kari separo. Ya pesen sing wadahi terus mari ngono sing kari separo. Kena gawe sikep. Kamiran sing saka Sidomulyo ki wis teko, Ceng. Ki ya pesen pecel. Kowe ning kono ki iki wayahe kerja apa sik beristirahat?
2: Lho, kula niki mumpun pinten-pinten dinten sukses nganggure, Mbak.
0: Oh, nganggur iku ya sukses ya.
2: Diplateni lumayan Mbak nganggur itu, Mbak.
0: Lumayan. Hajane ngono pekerjaan iki akeh, Ceng. Pekerjaan iki akeh.
2: Heeh. Kata.
0: Teng bayar iki ora ono. Kowe pikantuk pambagya saka Sujoko iki ya iki.
2: Oh nggih, matur nuwun, selamat pagi.
0: Kowe terus Mas Geng. Kowe kabeh iki.
2: Wes, mboten wani kula rek kali geng-geng ngoten niku, Mbak.
0: Aja-aja anu. Anu. Nggih. Ki aja-aja, aja melu geng-geng.
2: Kula wonge lecek, Mbak, wedian, Mbak.
0: Padha karena lho lek aku biyen kuwi mulai cilik ki wong nun sewu aku ning Banten 2 taun. Terus marung Banyuwangi iku 2 taun. Tak keboki, Ceng. Kalimantan barang aku 2 taun. Tak keboki ilmuku. Aku biyen iki nun sewu. Ha dikrayak wong 5 wong 10 ki wis jan tenan. Kabeh ning rumah sakit, Ceng.
2: Ngeteni bae.
0: Nyambangi. Nambangi.
2: Niku berarti ilmune saking keboke kocak kabeh.
0: Makane mbahmu saiki ki sirahe ya rada kocak tenan.
2: Sing penting rogone seger waras.
0: Iya, iya, iya.
2: Senajan isine mboten waras.
0: Iya, iya. Sing penting rogone ki waras, isine Mas ya rada ki ora waras. Kowe oleh salam saka Budi Supriyantono.
2: Nggih. Mas nopo Pak niku?
0: Ya Mas wae.
2: Oh Mas. Sare repot kula niki pendengare mbae sing paling nom dhewe kok.
0: Kowe iki paling nom tenan.
2: Nggih.
0: Wis paling nom
2: dhewe. Terus paling
0: durung dhewe. Teng.
2: Enggak payu dhewe.
0: Arepe ngomong ngono sakjane iki kowe dol iki pira ta?
2: Mboten larang-larang wis pokoke kula obral pokoke sapa sing gelem.
0: Sakjane kaya ngono kuwi. Mas yo mbahmu ki yo gung.
2: Durung ping pinten, Mbah?
0: Guru. Pengaten guru. Iki kowe pikantuk pambagya iki saka dulur-dulur sing ana ning TikTok. Kowe ya mirsani TikTok-e Mbah ta?
2: Kula lek nelpon ngeten iki mboten saged.
0: Iya.
2: Mirsani TikTok, soalé HP ini namung setunggal, Mbah.
0: Iki putune Mbah Ahmad Yusuf, Yono. Raffi, Novi, Raffi.
2: Pokoknya yang di TikTok semua jangan lupa follow, follow, follow.
0: Lo kilo, follow, follow, follow, follow.
2: Aling nambahnya kayak wis pirang-pirang dina gak nyebut follow, follow.
0: Iya, iya. Soalnya aku ngeledek, ceng. Aku ngeledek. Karep kuki nang ababil kono, ya tau nang kono ki. Cik dirparasi gegerku.
2: Iya. Jangan lupa di polo-polo baik. Terus ya digoleki sing jenenge Aceng Naruto ya ada juga di polo-polo.
0: Iya iya iya iya. Iya iya iya iya.
2: Bagi yang pengin apa berteman kan bisa saja.
0: Bisa saja terjadi ya, Ceng.
2: Iya, siapa tahu ada yang nyantol di situ kan.
0: Ya, kalau enggak siapa tahu ya siapa tempe enggak apa-apa. Penting. Aja siapa menjes.
2: Oh iya. Masa sing menikahi koncone di TikTok di
0: Facebook. Lah iya.
2: Itu ae karo sing noleh.
0: Sajane ngene lho, Ceng. Aja meneng kowe, iya ta. Sakjane kowe iki ning mbahmu iki ora pisan pindho tok ae ning ning daleme mbahmu. Terus mari ngono siji sowan, loro ki yo njaluk-njaluk. Engko tak gawani, Ceng. Aja meneng nek kaya aku
2: rezeki lancar mawon.
0: Lah, siji rezeki, Mas yo barang ngonoan iki yo rezeki lho, Ceng.
2: Oke, Mbah.
0: Kowe iso-iso aja maning makhluk sing badan kasar kaya mbahmu ngene iki. Barang alusan iso-iso tertarik.
2: Alusan kaya napa mbah sing alusnya alus ngene lho.
0: Lho, sajane ngono ki golek ki ora aneh-aneh. Lho tenang. Golek ki ora aneh-aneh. Mbahmu ki cukup. Kowe ki lek iso tak ponengane iki saiki aja angel-angel aja keweden. Iya ta? Sak jane ngono kuwi ku judu iki sing paling enak iku judu karo kuntilanak.
2: Oh, nggih, Bang. Terus niku, Bang.
0: Ku temenan, bermasalah tidak bermasalah, beban berat pun
2: ku tertawa.
0: Tertawa.
2: Iku iki seneng tapi
0: seneng
2: ya.
0: Seneng hidupnya iku seneng-seneng. Mbok marine, Cek. Ki ambek tak doli ya.
2: Nggih, Mbak, nggih, Mbak.
0: Salam kanggo sapa?
2: Salame ndak lupa sama mak saya.
0: Oh, Mak Tun.
2: Mak Tun. Ada Mak Pandan.
0: Mak Pandan.
2: Ada Mak Tin.
0: Mak
2: Tin. Senenge, senenge. Aku ngerti loh, Mak Tin. Senenge, senenge.
0: Pertama.
2: Boten lho, boten. Om Sandang kok.
0: Oh, iya, iya.
2: Nggih, salamé sama Mak Mak Sri, Mak Sri sedaya. Mak Indah, Mak Leha. Terus Mak Mak-mak e sedua ya pokoke.
0: Pokoke gono Mak Procot ngono ae wis.
2: Senenge Mak Jeduk ngoten niku, seneng kula lek Mak Jeduk ngoten
0: niku. Iya, timbange ngono atuh Mak Pyok. Oh alah, yong ya ya.
2: Lanjut, Mbak.
0: Ya, ya.
2: Enten wau enten Om Grandong.
0: Grandong.
2: Mari. Pak Bambang. Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
2: Oke, terus Biyat, Biyat,
0: Biyat.
2: Ayo Biyat. Ndang ngwakak ning kene lho Biyat.
0: Ayo Yat. Urip,
2: Pak. Aktif dah anu TikTok-e wes, pokoknya iya. Aktif terus.
0: Oh iya iya.
2: Wis pokoke kabeh mawon sing penting seger waras, Mbak. Niku napa nggih? Modal utama seger waras niku, Mbak. Masih pikirin rada oleng nggih, sing penting niku wau regane.
0: Ngono anda.
2: Nggih. Napa males ngajak dibahas ngene iki, Mbak? Bahas
0: anu Mbak.
2: Kulo nggih pun wau, Mbak.
0: Iya, iya. Lek perkara ngene iki sing penting jaga kesehatan. Alam ki oh iklime ya kaya ngene wayahe. Akeh musime iki biasane musim buah ngono saiki musim loro le.
2: Mulai rada jebas-jebes mawon iki.
0: Iya mangkane kuwi. Ya Mas yo mbahmu ki yo ngebras-ngebres. Ngene iki apa ki boyoke ya rada apa ki kurang enak dadi tak luke.
2: Yo. Kok ae, Mbah?
0: Anu yo ki mang boyoke mbahmu. Yo
2: kira nek ceplek mbah niku wae kretek-kretek niku.
0: Yo enak ngono lho gawe mulet.
2: Kulo nggih pengen pijet ngian, Mbah, ngeten awak ngeloro kabeh ngene iki, Mbah.
0: Oh iya iya. Suwun ya, Le.
2: Nggih kula woro-woro mawon pijete, Mbah.
0: Oh iya, iki ning anu, ning kidu ayahe Ababil ki yo ana didandani ning kono ki balik pindho ngono wis iso si tenan sirah ning nisor terus marun
2: ngukul.
0: Lho, maksude ki sampe iso salto-salto awak.
2: Salto-salto
0: saking saking entenge nggih, entenge awak ki.
2: Nggih. Nggih lek enten pendengare RRI niki lek sing purun napa nggih mijeti kula, Mbah.
0: Oh iya iya gampang.
2: Nggih, nek wedok nggih bangke kula pek bojo.
0: Oh iki lho, iki lho, iki lho.
2: Nek lanang bojone tak pek.
0: Lho kandhane iki lho, iki lho. Sing terakhir le. Sing terakhir.
2: Awake remuk niki, awake rada remuk niki, Mbah.
0: Oh iya iya iya. Pada ya wis. Suwun ya, Le.
2: Nggih, pun ngaten mawon pun, Mbah, pun matur nuwun.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7. Enggak separ, tigang desa 3 menit. Sing mang pesen pecel tak bungkus ni. Sing didahar ning kene yo wis tak cepak ni. Pokoke spesial terong gendruwo. Bu Sriana sabar dulu. Bu Utami yo sabar ya.

Yo sé seclando. Karo geki nyeruput kopi. Harta matur semenwa Jember hadir mbak. Audio rusak. Ini kok ngagem korpri, nggih. Ini kok nggih tanggal 11 niko hari ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Ini kok pro 4 suara budaya Nusantara. Sadiane pecel spesial terong gendruwo.

0: Paman Bisma. Sugeng enjang solo, Mbah. Hadir. Matur sembah nuwun. Eleng-eleng ke lagune iki sewu kutha. Lah iya ning Solo ning balapan kono. Monggo pinarak-pinarak sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip ora sarapan.
0: Ngono manduk.
1: Mbak. Kuk. Kula niki badhe mangkat nyambut damel lho, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Kaya-kayake kok kurang seprapat. Jam
0: niki. Oh, pas aku lek wonge kurang seprapat aja nduk. Nek ben mbahmu ae
1: paket.
0: Oh, ya ben mbahmu ae.
1: Niku sarapane sayure napa, Mbah?
0: Anu ki ana ki kulupan ki kolonjono ana. Terus mari ngono. Anu kembang turi karo ki senikir.
1: Nah, niku kembang turi senikir niku remenan kula. Oh. Wonten tembange niku turi turi putih.
0: Tarerat.
1: Mbak, benjang tanggal 11 niku dinten Jumat nggih, Mbak?
0: Leres, niku ke ulang tahunnya RRI.
1: Nggih, kula riyen sik jamane teng candi panggung lek ulang tahunnya RRI mesti disiki nomor 1.
0: Oh, kandhani ya.
1: Tumut gerak jalan bareng riyen.
0: Oh, cocok. Ki oleh salah.
1: Niki kula niki anu, Mbak, wangsul teng Griya Bonul, Mbak.
0: Oh, ning Bonul.
1: Ya. Durian nak kula teng candi panggung etane RRI.
0: Iya, ki kabeh ki mang wis ketata, ki mang yo ana.
1: Niki pun tuwek.
0: Heeh. Wis tuwek.
1: Mbak kula mben tak ijin kali Pak Bos kula nggih, dheke kula angsal anu libur.
0: Oh iya.
1: Ateges lak mboten bolos aleke ijin niku.
0: Kok ning kene, ning kene bareng mbahmu ngonceki tumpeng. Sing saka Jombang.
1: Niku pecele ulame napa?
0: Ki mau pecele ki ulam ya ana ki sedek anu ki apa ki?
1: Iwake napa wau lele gendruwo?
0: Lele tongel lek iku mang terong gendruwo.
1: Kira-kira
0: terong gendruwo
1: niku napa? Lho terong gendruwo. Lah kok sing terong pocongan mawon, Mbak?
0: Oh lek iku pelang.
1: Insyaallah nggih, Mbak, sinten Jumat.
0: Wis padha rame-rame ning kene.
1: RRI nggih.
0: Heeh, kaya jenenge atemi. Nek
1: kula ijin rumiyin lho, Mbak, kaya.
0: Ya.
1: Heeh.
0: Nggih. Ya.
1: Menawi kali Pak Bos kula mboten angsal kula nggih mboten dugi nggih, Mbak.
0: Ya lek iso bosmu barang ki jak.
1: Iki anu ya, Mbak, kata harapan ya.
0: Oh, iya. Ya.
1: Ngobot kula niki.
0: Ya. Yes. Anu salam kanggo sapa? Iki wong Lamongan ya wis hadir, Suharto oh, ya lajeng.
1: Ngene, Mbak.
0: Ha sing ning teko Lamongan ki ya paring asma ki Kang Tomo.
1: Kang Tomo.
0: Cek Jombang iki Aditya. Wih, jenten.
1: Nek Kang Tomo niku lek menawi setri lak utami, utomo utami, ngoten nggih?
0: Oh, ya gak ngono, Nduk. Iki Tomo SM, Tomo Sutomo Mutomo.
1: Ngoten nggih. Lek utomo niku dulure utami.
0: Oh iya, utami.
1: Kula tak atur salam.
0: Ya, mangga.
1: Bu Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
1: Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati. Bu Sri Poncowati, Bu Sriana, Bu Sri Bella,
0: Sri Srian,
1: Bu Marlena, waduh Sri Neuwake. Lajeng Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong, mana nomor siji nggih?
0: Iya, iya.
1: Terus Pak Sarii, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi. Engkang dereng binjing mawon. Niki kula badhe mangkat niki mbeta radio HP kula kalungan
0: teng
1: dulu. Tembangin apa niki?
0: Apa walang kekek ah?
1: Walang kekek to, Mbak.
0: Iya, nak.
1: Pedut pasar ngunut.
0: Oh, pedut pasar ngunut. Iya.
1: Kula tak ngiling-ngiling kutha kula teng ngunut jamane cilikan kula riyen.
0: Iki ana sing saka Bangilan Tuban barang ki, Nduk, ado.
1: Oh, nggih. Engkang teng Tuban. Mugi-mugi sedoyo benjang Jumat kepanggih teng RRI nggih, Mbak.
0: Oh, iya, padha ngumpul ki. Bagi-bagi pecel
1: Indonesia kados rumiyin nate kepanggih.
0: Ya, suwun lho, Nduk.
1: Indonesia. Sampun matur sembah nuwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam. Walah, utami arep ki kerja makarya. Ya lek arep kerja ki aja nganti lali, ya ta. Ki pecel iki ana sing takon pecel kawi jaman ki semono ki sik ana apa ora. Lho, ala ya tenan. Wong anjene ya ancen. Mas Zainul Ma'arif ki matur sembahan wis teko gek Nabi Tri sing ana ki peternak perkutut Dono Mulya hadir, Mbah. Seneng aku kuwi. Seneng aku. Nggih matur sembahan nuwun. Blas sing saka Gresik. Ya wis anu wis sapa ki tumbas pecel. Aku lo derekne sepindah malih Pak D Alimron. Niku kula teko Tembelang Jombang hadir, Mbah. Wah, matur sembahan nuwun sing saka anu Jombang. Jombang ki gek ludruke barang ki. Ludruk Jombang ding tak tong. Ya. Pak D Alimron matur sembahan nuwun. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong rada urip.
0: Iki berarti separo.
2: Separo urip, separo rada gak urip.
0: Ana kuwi anu ki usume, Nduk, usume.
2: Usume apa, Mas? Usume gak urip, Pak.
0: Usume siji gak urip, loro ki usume wong lara.
2: Ya gak apa-apa, Mbak. Catai.
0: Ya, lek wong lara ngono lek bengi ki ya wani, tapi lek wong siji ora wani.
2: Ya wong loro berarti gak wong loro, Mbak.
0: Lho lek ditulis ning WhatsApp ki
2: iya, lek ditulis nek duruan ya wong loro.
0: Lara.
2: Apa ono sing loro, Mbak?
0: Wong.
2: Pak Bambang. Loro apa?
0: Ngongin iki.
2: Iku ngermet kresek apa ngermet plastik? Mosok ngong kayak gegerabane koyo ngono.
0: Yok saking nemene.
2: Saking nemene lek remek no, Mbak.
0: Remek.
2: Gampang, Mbak.
0: Oh, gampange piye to, Nduk?
2: Ya ngono mung kurep nek ngarepe ome be iat nulis gampang wis dijamin ilang.
0: Heeh, suwun. Mene gak siarane. Arek iki rek.
2: Kok ose, Mbak.
0: Ale salam ki lho saka Deli sing saka wetane Gunung Semeru. Kek ki sing saka
2: wetane Jember. Gunung Semeru, Mbak.
0: Jember terus. Ari diji ya iki teko.
2: Ono dijine barang ya, Mbak?
0: Iya, duduk dis joki.
2: Lah iya, dijine apa, Mbak? Ngono ku horek, Mbak.
0: Kayake dijine horek.
2: Tak pikir lek dijeni sampean, Mbak.
0: Oh, kurang lemu.
2: Lah kan sampean biasane horek.
0: Aku ki horek ki perkara ki kerubuhan wong lemu.
2: Lah sampean nanti senengane uyil-uyilane bali ndek pasar.
0: Iya, ki kali cemplong ya wis ki bendo.
2: Kali cemplong. Kali Cempolong ya ono, Mbak.
0: Kali Cempolong ki ning ndi ta?
2: Oh, Lereng Cempolong.
0: Oh, Lereng Cempolong.
2: Ndek kono, Mbak. Ndek nene.
0: Oh, iya. Nene.
2: Mbak sampe ora salam.
0: Saka sapa?
2: Teko Matim.
0: Oh, Matim. Urip, Matim rek. Wong jumpa pendengar, jumpa fan lek karo Matim ewonan ngono kuwi. Mosok
2: sampeyan ora salam, Mbak.
0: Pokoknya lenang Mak Atimku aku seneng, Nduk.
2: Iya, sampe diduki donat. Mari, wonge gak ngreken, Mari.
0: Kok iso diduki donat iki lho. Wong barang
2: aku. Iya, diduki donat. Karo iku apa iku pisang goreng.
0: Kok iso iku lho wong barang awak rono ki dikeki ama ki.
2: Kayak rambut.
0: Lah.
2: Sampe lele sampe tuku Pak Bambang.
0: Lho sana aku.
2: Pak Bambang, oh, iya. Ini barang ya saya urip.
0: Bapak Bambang sugeng ngene.
2: Nguripan wong-wong iku, Mbak.
0: Iya, jane jamune, Nduk.
2: Maksudku uripan iku wong-wong sik sehat kabeh.
0: Alhamdulillah. Nika pikantuk.
2: Nek urip kan gak sehat, Mbak.
0: Jane sik gering aku.
2: Gegere garing saat ini kalah. Mengenai lek mepe aja suwe-suwe, Mbak.
0: Oleh salam saka India.
2: Oh, tekan India, Mbak. Tekan
0: sarungan, no. Repot, Pak.
2: Repot air itu, Mbak.
0: Ini ambil tak doli. Duh, wisah.
2: Gatel. Dadane lawe ya jono.
0: Ora ngono.
2: Apa itu ngene ora banter-banter.
0: Anjene kaya narak. Burimu narak.
2: Burimu Mas Darta.
0: Lah iya.
2: Kok narak urung rene kok.
0: Dar narak.
2: Kok emang tak sampean?
0: Jembek.
2: Sampe jembek-jembek. Wis gak sida mbah-mbah. Wong sing sing ya apa ya malik diarani ku. Wong masan loro. Ngono ku ya sing semangat. Pokok gak loro pikire. Kadang wong loro pikir ya sik semangat lho, Mbah.
0: Lah ya iku iki ambe anu
2: ambe loro pikir ngono, Mbah.
0: Iya, iya ki.
2: Mbah-mbah.
0: Kukuk,
2: Mbah.
0: Kukuk.
2: Lah sampeyan ngenali ku lho, Mbah ya. Lak jare kate melok aku karnaval sih, Mbah.
0: Iya, iya, iya.
2: Lah tak enten-enteni ono ndek ngarepe pasar.
0: Heeh.
2: Gak muncul-muncul, terus ya. Ono uang iku teko elor, Mbah, muni ngene.
0: Piye?
2: Sampeyan ngenteni sapa? Kula ngenteni ngrantosi bae.
0: Iya, iya.
2: Lah wong bae ku ono ndek kono, ndek ngarepe jembatan. Lho, ya. Lan opo? Jare semayanan mbek malaikat ngene, Mbah.
0: Oh, kandhani. Jembe. Aku iku critane. Critane ngene lho, critane. Lah aku goceng salah wong sing tak goceng kok.
2: Jane sampean saka ketok dilap iki sampean goceng, dilap iki sampean goceng, malah kliru, Mbak.
0: Aku goceng iki sak enggo-enggoan iki tak duno polane nglambyar omongnya. Ya rezeki.
2: Iya rezeki Mas Anu Gambiar pokoknya lek ketok mending ya ora apa-apa, Mbak. Lah wong wonge kan ya wis ero lek dituntuti ya walung pitu.
0: Ngono kok katik ki aku ki de sakit ki priksa sama dokter itu dikatakan gitu, Mbak.
2: Ya apa, Mbak?
0: Aja anu, Mbak, jangan anu pakai apa ki yang banyak minum air putih ya ta.
2: Oh, no. Terus, yang banyak makan sayur sak pentole. Ya sak bakule.
0: Itu nak bakso sayur.
2: Yang banyak makan sayur sama pentolnya. Sama bakulnya.
0: Kurang,
2: mana, Mbak?
0: Kurangi bebek. Wis
2: dicuamin suweh hatri kok, Mbak.
0: Sarapan pecel wong ure.
2: Lho gawe repot sarapan.
0: Oleh salam ki saka Kang Sutikno.
2: Oh, matur sembah nuwun Kang Sutikno. Wong sing optimis ngono lho, Mbak. Wis tuwe iku ya dikurang-kurangi. Dikurangi ngamuke.
0: Ya,
2: dikurangi
0: ya.
2: Mangan sing apa golongane daging lemak-lemak ngono iku, Mbak. Lek sing kepinawet turip.
0: Mbahmu ki seneng wong sing berlemak.
2: Iya. Engko anu tak kon ngisine apa? Tengah-tengah pentol tak kon ngandani apa tak kon ngekeki lemak sing akeh, daging sing akeh.
0: Ngambyar awakmu, Nduk.
2: Terus ana sing berlemak, Mbak.
0: Maksudku iki dirungokna awakmu.
2: Ngono iki kate ya opo sih, Mbak? Wong ya ana kupinge, Mbak.
0: Oh iya ya, lagumu opo sih, Nduk?
2: Hah?
0: Lagumu.
2: Aku gak njaluk lagu wis, Mbak.
0: Oh iya ya.
2: Nyuwun mawon. Mbak, Mbak.
0: Kuku.
2: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
2: Teko kasino.
0: Oh.
2: Dikon munggah sampeyan kok, Mbak.
0: Oh, kasino.
2: Ono senengane sampeyan jare.
0: Aku tau rono terus ditangkep, Nduk, perkara nang kasino.
2: Wah, iya lah. Kasino ini seje, Mbak.
0: Oh, kasino ini seje.
2: Langsung gudeg-gudeg iku, Mbak.
0: Muntah kandak, no.
2: Wah, itu gak sama dikongon. Muka berkoro lo gludeg-gludeg itu.
0: Beres, no. Duka.
2: Jangan dikongon sama
0: sih, Mbak. Cuman ya. Dure, ada ikre.
2: Wah, apa sih, Mbak? Riko, aku tak kayak berita ke... Ya, apa sih, Rek? Aku sampai belepotan dewelek ngomong, Mbak. Durung sarap iku apa, Mbak? Aku sik waras durung sarap.
0: Sik tak anu tak iki pilihane apa iki masak kok masakan. Iya ngono.
2: Sopo, Mbak?
0: Lah iya, pilihannya apa ki ana terong gendruwo terus maring. Wis
2: aku gak arep terong.
0: Oh iya iya iya.
2: Gak arep terong ya gak arep gendruwo.
0: Ngati-ati ndol lek wong gak arep mangan. Iya.
2: Kan aku intine wis njaluk sepuro nang sapa-sapa, Mbak.
0: Oh iya iya.
2: Ya lek Riko, masan gak loro gak tanjuk sepuro.
0: Banyane wong awet.
2: Iya, awet awet mulu pitune, Mbak.
0: Pancake ngono.
2: Wis mbok sampe besok ngono ae, Mbak. Wis.
0: Makane.
2: Pokoke sehat to, aja nganti waras. Mm-hmm.
0: Makane.
2: Ngono ya.
0: Sing ditunuti wong rada ngono.
2: Berarti sinyal Riko kuat, Mbak.
0: Ora perkara sing. Ora perkara sinyal. Perkara nyawang. Nyek, Mbak.
2: Kae Riko, nek sokon ya ketemu wong kapan wong sing
0: tahu ngono lho.
2: Ya wong wong wong lupi itu ya.
0: Ya ora apa-apa wong ancene ya tahu ngono. Iku kancane. Tapi bacot tenan aku. Wong nunuti ora rasa nek nunuti wong rada setengah.
2: Ya ngono iki sampeyan aja teko Mas Nono tok, Mbak.
0: Iya.
2: Cuman dumakne wong iki ketoke anu ngono ae sampeyan wis
0: bimbang lho. Pada-pada makhluk Gusti Allah ki lho, Nduk. Wong nandi
2: iki. Ya tapi ya didelok-delok ta, Mbak.
0: Iya iya.
2: Kok Mas Anu pacakane rupane bening, rupane apik ngono ya durung mesti lek wong genah.
0: Oh iya.
2: Ya koyo aku iki jarewane kan mung gak genah.
0: Iya,
2: makane normal.
0: Iya, makane lek ditunuti ngono meneng ae.
2: Lah pengarahe katene gak meneng ae, Mbak. Engko rame jare iki warung aku rame ae ngono.
0: Ngono kate lek ditakoni wong ki lek ditunuti ki badhe ten pundi? Kula janjian kali malaikat. Walah. Wong slek.
2: Kita
0: tuh dari
2: kau kongsel,
0: bos, Mbak. Ya suan.
2: Aku jaluk lagune satru ya, Mbak.
0: Oh, ya ya ya ya.
2: Bos tak enteni. Okay. Suan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Walah, yong, babas. Yang ngono kuwi wong kile apik karo wong iya didelok delok, ya tak.
3: Assalamualaikum.
0: Ngono wong, iwang barang ki. Anu yang ini pelanggan
3: pecel. Ya kan oma kok ditutup. Loh. Ditutup kok ngarep separuh ya bukae.
0: Loh, kula buka separuh niko soalnya niko debu niku lho Bapak ngarai nggak kena.
3: Iya, debu niku ngarai batuk niku Mbak.
0: Kena apa erupsine gunung anak Krakatau.
3: Oh, kena erosi Mbak.
0: Erosi, erupsi.
3: Oh, kena erosi pembalap niku Mbak.
0: Ini Mandalika Mbak.
3: Iya. Sugeng injing, Mbak.
0: Sugeng injing. Pasbot.
3: Karapan becer eplegenyes.
0: Oh, kandul.
3: Eplegenyes, Mbah Demin.
0: Kandul, Bapak Bambang.
3: Batok bolu isi madu,
0: cakep.
3: Ana bebek kok numpak sepeda gonceng kawat.
0: Kok ada?
3: Nantinya di olahraga.
0: Oh iya iya.
3: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Jam 7?
3: Sing dodol tuwek. Dulu Mbak Indah saya kita bahas semangat.
0: Tak sahut. Batok balu isi madu.
2: Batok.
0: Dodol Brambang nang pasar sukun.
3: Waduh yo.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7.
2: Cakep.
0: Ketekan Bambang saiki kok. Oke.
3: Dukun, nyelek dukun.
0: Kayak dukun ngono lho.
3: Lah iki. Sehat, Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, Mbak.
0: Iki mang aku ki ditakoni karo si Grandong putuku sing ana.
3: Nggih, yo napa niku kula ditakoni niku. Soalnya balik-balik ngebel kulo
0: kawan aku tambah anu apa ki Mbah jenengan kenal garwane Pak anu iki lho Papa Oci ngono lho ya iku Supali iku jenenge lali awakmu
3: niku di anu kulo ningali kok kok aneh gitu yang iki ya
0: ya kuwi
3: niki jenengan ndak kali Mbah
0: saka sapa
3: saking Budar Mbah.
0: Oh, Budiar. Ya, ya.
3: Mbak.
2: kok.
3: Pak Darmanto, Mbak Masute.
0: Ya wis terus no. Lah lek kowe titik-titik satu pli ae wae budiar.
3: Lah iki nggih, Mbak Enda teng wingine, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
3: Niki Mbak Enda anu Mbak nggih. Anu terang nggih.
0: Ya, ki mang
3: yo. Kulo seneng lek Mbak Enda terang ngoten, Mbak.
0: Ki oleh salam awakmu le.
3: Saking pundi, Mbak?
0: Saka buleni cincin kuwi.
3: Buleni, Mbak?
0: Ya, buleni.
3: Kulo ngeten nggih matur nuwun buleni. Kanca kula dikileni, Mbak, namine, Mbak. Kanca kula.
0: Ancene omahe yo ndek kula, makane buleni dikileni.
3: Oh, mekaten to, Mbak. Nggih, kagane nggih serupa nggih, Mbak nggih.
0: Iya, iya ta, wong kok.
3: Oh. Mbak aku kok malah sering tumut karnaval to, Mbak. Mun sepuh ngoten lho.
0: Saiki wis ora iki wulan September, aku persiapan September tanggal 11 ki ulang tahunnya RRI.
3: Oh, 11 September ulang tahunnya RRI, Mbak.
0: Kayak ki Gonzales tak undang.
3: Oh. Lha ngoten iku 11 iku gambare napa, Mbak?
0: Iki sapu kire.
3: Lah kan ngomong kire kok kire ten kula, Mbak.
0: Aku ora ndingkluk kok.
3: Nggih. Nggih, kula dongaken sukses, Mbak, RRI perempat, Mbak.
0: Alhamdulillah, matur sembah nuwun.
3: Bekat ngoten niku nggih. Putu-putune Dik kandhani to, Mbak.
0: Loh, kabeh iki lek ana kesempatan, ya ta? Kabeh padha iki mirengke utawa ana kesempatan
3: yo. Oh, jenengan lek ngomong kesempatan mesti wonten kesempitan, Mbak.
0: Suwun.
3: Suwun, maksudku niku tambah kudune tambah semangat, Mbak.
0: Tuku kaos nang pasar Grogot.
3: Lho, padha, Mbak.
0: Sing hos ora duwe jenggot. Aduh.
3: Tinggalin niku, tinggal kerabat niku. Niku jane tenang keluar. Dulur kembar kula niku Pak Bambang niku kula ngoten.
0: Wah, alhamdulillah. Iya iya iya.
3: Lah. Nggih, Mbak. Niki saniki pun tanggal 7, Mbak ya. Eh tanggal 6, Mbak.
0: Iki tanggal 7 dina niki Senin Pahing.
3: Pahing Senin pinten, Mbak?
0: Senin ku 4.
3: Pahing, Mbak.
0: 4. Yo pahing yo, Mbak. Ora kok, ora wae, Mbak. Yo lek Senin Wage.
3: Jenengan asal Sali, Mbak.
0: Saka sapa?
3: Sing derek niku lho sing temen Sarii niku lho.
0: Oh, Sarii. Urip, Sarii urip.
3: Urip, Mbak. Saya ya.
0: Iki wis jam 8. Nek
3: jumbang ya.
0: Ya, ki. Hadir iki.
3: Bapiku.
0: Aku hadir iki.
3: Nduk anu, Mbak. Biasane ngene iku masak baik wong Mbak.
0: Alhamdulillah, wis dimasakno mbahmu.
3: Masak ala, Mbak.
0: Kayak iki jangan kates.
3: Oh, jangan kates mulane. Mbakku saiki oleh etes ngonten. Mbah.
0: Kok.
3: Jenengan kok mboten tumun klentong-klentong to, Mbah?
0: Wah, aku ki sik rada ndletek.
3: Oh, kok mboten anu, Mbah? Periksa, Mbah.
0: Wah, lha ki apa? Dadi putune Mbah ora perhatian karo Mbah iki.
3: Lho, piye kok niku kuwi mantun periksa kula gregeten kali niki wae garwa ki nasi kula, Mbah.
0: Lah perkarane.
3: Lah kula lak mantun periksa nika lho. Kula budak dhewean, Mbah.
0: Oh, lha iku apa?
3: Lah bojoku lho marang kula wangsul takoni, Mbah. Dokter lara apa jare? Lho. Aku ngomong lho, dokter lara aku lho ngoten, Mbah.
0: Iya. Wah, ya padha karo mbahmu.
3: Lah iki napa, Mbah?
0: Aku ki ya dikongkon ki anu timbange gering ngene lho, anu Mbah. Jenenganku ten Dokter Herman kok ampun terkenal. Aku ki mlebu nang
3: niku kok nate tepang ya kali Dokter Herman niku, Pak.
0: Lah aku lho. Lah iya aku ki nang Dokter Herman, aku ora tak tulis drabore ku ora tak delok dokter spesialis apa.
3: Lah nggih, isore niku anu Mbak wonten gambare wedhus, Mbak.
0: Lah iya Dokter Herman ancene.
3: Lho, baru wong ngelangi ya.
0: Lho, aku wis kadung longgo. Aku ora
3: akhire
0: anu
3: Mbak
0: Dik, sukani
3: napa obat, Mbak?
0: Ya iya iya, aku mari diperiksa ora ditakoni loroku langsung diwenehi.
3: Oh. Obat napa, Mbak?
0: Obat cacing.
3: Oh, paling kira jenengan nggih, Dik, tingali kok rada blending
0: ketu le, Mbak. Ya siji blending, loro ki lek cacing lah hewan. Jenengan ora salah ten mriki.
3: Oh, kate cacing niku lak Mbak Iwa paling enak. Lah cacinge gak belunge, Mbak.
0: Iya siji ora ana belunge. binatang yang paling kecil apa? Ya iku putune cacing.
3: Oh. Nengen kok niku sabet nilai ngoten, Mbak?
0: Lho, aku kok.
3: Ya iki tak berarti jenengan pada waktu wonten pertemuan iku jenengan nggih usul niku, Mbak nggih.
0: Yo iya, aku ki yo ngono. Ya, Mbak. Kowe tak kandhani kok binatang yang paling tinggi apa?
3: Paling apa, Mbak?
0: Paling dhuwur, paling tinggi.
3: Paling tinggi niku nggih tuma, Mbak.
0: Salah.
3: Loh, salah, Mbak.
0: Masya sak ndukur-ndukure rambut ya binatang yang paling tinggi ya tinggi kuwi.
3: Oh, nggih. Niku kan, Mbak. Niku saged ning sekolahan, Mbak, nggih.
0: Kok iso de anane ning sekolahan ki piye?
3: Lah niku Mbak perguruan tinggi niku, Mbak.
0: Oh iya. Durek arek iki, Dek.
3: Ya. Kita kan perguruan ya.
0: Iya, perguruan tinggi.
3: Iya, iya, iya.
0: Nah, ini
3: anjen
0: Mbak Kulon,
3: Mbak. Iya, anjen ini anjen kan niku. Lah nggih satu ki niku lho satu ki niku.
0: Iya, iya, iya. Iki
3: kula ngenten iki anu, Mbak. Hmm. Nek mriki kok tasih won terang nggih, Mbak?
2: Hah? Kok?
3: Lho, alah di mburi ku nang liwat, Mbak, kasih coba ditakon nang iko, Mbak.
0: Alah, takon tangga iko ah.
3: Iya, Pak, kok lho, Mbak. Karena uang Rifat ini gak didolong, mungkin dimangani aku dikeruak, Mbak.
0: Ya, aku yang salam soko Rifai.
3: Tuh, matur suwun.
0: Ya, ini Jakarta loh, Le, Jakarta.
3: Oh, Jakarta, Mbak, ya?
0: Jakarta.
3: Ini, Mbak. Lagu... Salam sehat sedoyo, apa sing pentok tinggi, Mbak?
0: Ya, lagu mau apa?
3: Lo lagu ini turut baik mawon, Mbak?
0: Ya, ya.
3: Oh, kangen terus sih, Mbak. Kangen Banyuwangian, Mbak.
0: Oh, kangen Banyuwangian.
3: Niki terus sih, ini loh, sing derek kulo ini loh, Mbak.
0: Oh, ya, ya, ya.
3: Iku senengane lak ngoten njing njing kula ngoten lah dile de depi niku lho Pak sing golek yeah. Moro salamno karo bae ngoten niku lho.
0: Ya mesti ae.
3: Tapi pun kudu kondo lho Mbak lek mriki Mbak.
0: Ora, ora, ora.
3: Iki mriki anu lon-alon mawon lek ngomong kali kula. Nggih Mbak. Nika ku wonten budar nggih Mbak.
0: Oh, budar.
3: Wonten Pak Grantong Mbak saken kula niku Mbak. Masa aku pesen ngoten Mbak.
0: Pesen, pesen nang mbamu.
3: Oh, alah. Saken Mbak. Wonten Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan.
3: Wonten Bu Widi kali
0: Bu Widi, Pak Widi, Mbak. Bapak Widi.
3: Kali wonten Bu Pandan mau nggih?
0: Heeh.
3: Matun, Mbak.
0: Matun.
3: Aku kangen anu, Mbak.
0: Apa?
3: Niku lho Mbak sinten Pandan niku lho Mbak kalau kangen, Mbak.
0: Oh, iya iya iya.
3: Wah batin ya, Mbak.
0: Oh, wah batin. Ya wis alhamdulillah. Ya.
3: Nggih, kan wis batin niki precet sanes.
0: Ya wis seru aku.
3: Nggih. Jenengan jenengan iku mumpun lulus Mbak ngoten niku
0: kan. Aku wong.
3: Enggak nggih, jenengan lak wong Mbak.
0: Ya wong aku kok.
3: Lah nggih. Lho ini kan putu-putune bae ya, Mbak.
0: Lah iya.
3: Lah nggih, Mbak.
0: Ya sebelah
3: Pak Ismaya Jaya, Mbak.
0: Ismaya Jaya.
3: Mosok kok semenangen Ismaya Jaya niku lek penjahite kan Semoyo Jaya ngoten lho tulisane ten kocone niku.
0: Oh, mangkane kuwi ndandakno ki iso 6 taun kuwi
3: di Semayang iso Mbak. Ya. Niki dhewe iki gede kok tangen-tangen ngonten guyu kuwi Mbak.
0: Ngono
3: guyu.
0: Ngono.
3: Kayak Semoyo Jaya ngoten.
0: Iya, iya, iya.
3: Nggih, Mbak. Wonten Aceng Mbak wau, Mbak.
0: Aceng.
3: Sing ten Kalimantan, Mbak.
0: Aceng ning Kalimantan.
3: Kalimamadian, Mbak.
0: Mamadian.
3: Sehat selalu ya Mbak.
0: Iya iya iya suwon.
3: Nggih. Kali ini Mbak ten Batu niku Mbak.
0: Siapa?
3: Sinten niku? Mas Faris Mbak nggih.
0: Oh Faris juga.
3: Nggih. Kali wonten Pak Harnoto Mbak. Pak Suharnoto niku Mbak.
0: Iya Bapak Suharnoto.
3: Sing juragan gludeg niku Mbak.
0: Kandhani ya.
3: Maksudnya kursine Mbak di gludeg Mbak.
0: Iya. Cuman ya.
3: Nggih, Mbak. Kula kakek iku wer dal patekai mboten penak, Mbak.
0: Kandhani kok.
3: Kali wonten Bu Sri, Bu Sri wau sedaya, Mbak. Bu Sri Ana wau nggih.
0: Oh iya,
3: Bu Sri Atun. Bu Sri Punco, Bu Sri Purnomo, Mbak.
0: Bu Sri Panca kok Punco.
3: Punco Panca, Mbak. Ganti to, Mbak.
0: Ora ganti wis anyen dile.
3: Ini mulai cilik kan nggih.
0: Iya.
3: Nggih ngapunten, Mbak, lek salah aling budo mbae Mbak nggih.
0: Ya suwun lho Le.
3: Nggih. Lagune Kangen Banyuwangi Mbak.
0: Heeh.
3: Ya ngelih mboten setelaken terus mewek Mbak.
0: Iya iya iya.
3: Nggih mbun Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah nika Mbak Yu Rizki. Oh, iki Rizki Anto kok Mbak. Kianto Hertoyo ki Kalimantan Timur Kutai Barat rawuh.

Malang. Radio Republik Indonesia. Mas Toh, sugeng enjang. Saking Madiun kula, Mbak. Ayo ning kono ya ana RRI Madiun.

ini kok dulur-dulur sing nyewa mobil nek sugeng enjang, Mbak. Pun kesupen sarapane kali kopine. Lagi sing sewa mobil Malang kuwi lho, Mbak.

0: Bunda sayang, niku nggih pesen pecele eple kenyes. Niku wah jeneng. Nggih kula bungkusne. Sugeng enjang kemawon, Mbah. Salam dari Kutai Kalimantan, Kartanegara. Wah. Jeneng cocok. Galicok. Sugeng enjang sarapan pecel wangurep.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wangurep.
0: Anu, iki mang tas tak celuk, John. Wong suwe ora jamu. Kowe tak celuki wong suwe ora jamu, jamu pisan godhong klengkeng. Ayo tolong sasi iki ya suwe. Nggih.
1: Yo apa kabar, Mbah?
0: Alhamdulillah, Jon.
1: Tahes, Mbah.
0: Ya, lek perkara iki awak tahes tapi rada gembos.
1: Kumpul nang ngono.
0: Tahu. Kumpul lek ora jamu iki ya tambah loyo lho, Jon.
1: Mendunge Mbah adem.
0: Oh nggih, sugeng enjang. Ah, ki dagangan utawa ki pekerjaan yo akeh to, Jan.
1: Iki Mbah kulkas.
0: Oh iya iya.
1: Kulkas ngisi freon.
0: Oh, ngisi freon. Saumpamane saumpamane aku rada ndledek terus kok iseni freon ngono kuwi adem apa ora ya?
1: Ya, Mbah. Apa? Beku, Mbah.
0: Oh, tambah beku.
1: Seneng.
0: Seneng aku. Oh, diseni preon iso mbeku ya, Jan.
1: Mbeku, Mbak. Atos, Mbak.
0: Oh, seneng aku, Jan. Seneng atos. Oleh oleh salam saka ki ana jasa pembikin anak keliling. Wow.
1: Saking pun, Mbak.
0: Ayo jasa bikin anak. Iya, Supri Renaldi, John, anake John ki aja lali.
1: Nggih, Mbak. Ya. Waalaikumsalam.
0: Ana sing njaluk lagu ke Taman Asmara. Iki ana sing uga ki njaluk pecel ora pedes. Ki,
1: Mbak,
0: kowe oleh salam. Apa?
1: Sinten, Mbah?
0: Iki saka undangan saka Gopar, Cak Gopar. Bulan Oktober jenengan ten mriki, Mbah. Wonten motor GP. Seneng aku ki, Jon, balap-balapan.
1: Ten pundi niku, Mbah?
0: Lho, iki ya sing ning Mandalika kono to, Jon.
1: Luar negeri, ya, Mbah?
0: Lho, Mandalika kok luar negeri, ning Indonesia ki ning Lombok kono.

0: Jangan jeneng ora tau metu, Mbah, ngene iki Mandalika gak ngerti, Mbah.
1: Oh, alah tak dudui, Jon. Aku tau latihan ning kono ki, aku ki ning kono ya malah meneng ae ora gawe GP aku. Aku kok menggoke cuma ngiri tok, gak ono nganan, aku ya melok, Jon. Oke.
0: Sate mbangil ya enten ya mbak?
1: Oh anak, anak sate mbangil ya anak, bumbu pecel anak.
0: Ya gue ngedem segol ya enten.
1: Oh iya iya demen sih.
0: Ngedem.
1: Ya lek ngedem segol ngono kok ya kadek beon.
0: Gue tau nih.
1: Ya.
0: Sekone mboten kula hitung pun. Kali maktun nek pisui kula malah paling ngitung sego ae.
1: Lah iya kuwi aja jah.
0: Salam-salam bi nggih, Mbak.
1: Iya.
0: Niku Pak Bambang apa?
1: Pak Bambang.
0: Ajeng malih wonten Pak Ismoyo, Mbak.
1: Bapak Ismoyo.
0: Pak Yunanto. Niku wae Aceng, Mbak.
1: Aceng.
0: Wonten Kang Grendo.
1: Kang Grendo barang ki.
0: Bu Pandan, Mbak.
1: Emprit panggang yono.
0: Bu Sri Sedoyo.
1: Ono Kali Kudu hadir. Kali Kudu.
0: Kali Banjir, Mbak.
1: Ah. Rais Kudu. set ke
0: represent. Wonten Buriatin. Sinten malih, Mbak?
1: Kabeh ya.
0: Ngagem sedoyo man, Mbak.
1: Sah sing saka Kasin, lecep, Mbak. Kali Asat.
0: Ten pundi nu, Mbak? Kali Asat.
1: Wis saiki kerik kegeringan, Cok.
0: Katang ya,
1: ya suwun no Jan.
0: Nggih, kagem bae tetep tahes.
1: Alhamdulillah.
0: Banyak rezeki.
1: Ya, ya.
0: Rezeki banyak mau banyak rezeki, Mbak.
1: Ya kayak ana sing akeh lek perkara banyak. Dadi yo-yoan.
0: Nggih kebanyakan, Mbak.
1: Oh iya ya kebanyakan.
0: Ya, Ibu Mbak, saat ini kula tenggo.
1: Ya, ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tur sembah nuwun. Matur suwun kok cestau nglarani. Alah yung. Awak. Awak apa iki? Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu patroli.
0: Iki ora patroli. Iki wis urip. Dodolan.
1: Wis muni sugeng dalu patroli.
0: Ya kepreset.
1: Kulite gedang.
0: Lho kok kepreset kulite gedang, gedange kakek ngono ah.
1: Mbah. Alhamdulillah iso muni kok mbahku.
0: Wes, awak iki kabare piye awakmu?
1: Alhamdulillah mbah kari kateli.
0: Nah, iki oleh salam kabut asap saka Ponti.
1: Kabut asap yo oleh Mbak Yuni Kasino.
0: Oh iya.
1: Nek Mbak Yuni nek ana kabut iki wong mbah jare.
0: Oh ya padahal lek kabute kene kabut sik isu, lek kabute sing ning Kalimantan iki kebakaran karo talaku iki lho.
1: Kabut iku mbah.
0: Lah iya.
1: Kebakaran iki kabut. Heeh. Salam mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Bambang.
0: Oh Bapak Bambang. Iya
1: iya. Sugeng njang Bapak.
0: Heeh. Ku supaya. Wis
1: sarapan apa dereng Bapak?
0: Kok malah bapak dhisik sing kok tawani to iki.
1: Balek sing tuweku kari-kari, Mbak. Balek sing tuweku karene sing enom.
0: Oh iya iya iya. Karene enom ki tuwek. Ya pasamu pelem ngono ae.
1: Wis saiki lah sama urus sarapan sing putih sik dolangan putune dhisik, Mbak.
0: Oh iya iya lantian.
1: Lah mari dolang putune sing tuwek lah ngono. Heeh heeh. Alah sing tuwa di sing cilik de karena kok mentalamen.
0: Kok mentalamen ngono
1: ae. Lah iya, sing tuwa di sing lam. Kelam-kelam ae.
0: Sing penting ki siji, jaga kesehatan. Wong musime wong lara
1: iki Mbah alas salam, Mbah.
0: Saka sapa ne?
1: Saking waduh, Mbah, Noni, Mbah.
0: Oh, kok urip ni.
1: Kae urip.
0: Lah iya kuwi. Jentenan.
1: Niki kalau salam alaik saking Mbak Ida, Mbah.
0: Oh, iya iya. Eh anu radio RRI Pro Papat ngalir rono ae.
1: Wis bae mentak jenjong to ri.
0: Oh, iya iya.
1: Meniko apa ngarai?
0: Panaraga hadir i.
1: Matur sepanuhun.
0: Iki mak.
1: Juragane reok niku, Mbah.
0: Iya, Mak Dek karo ki.
1: Mak Dek jeng siang.
0: Aki, iya.
1: Urip, Mbah.
0: Iya, urip.
1: Alhamdulillah Mak Dek urip.
0: Ancene kok.
1: Temen kon rono bae goleki pinginane, Mbah.
0: Iya, sajane ngono digoringno bangsong, terus mari ngono ki jangan pedes, seneng aku
1: iki. Iki tak pekawu iki totol amen.
0: Lek perkara ditotol bangsong tak totol dhewe. Jentenan.
1: Iki lho Mbah jarene.
0: Sapa?
1: Jarene Noni. Kait urip aku ri ngono.
0: Oh, iya iya iya iya. Urip.
1: Nek titik tapi Mbah jarene.
0: Heeh, krembuk-krembuk awakmu.
1: Eh. Ibun tak kirim-kirim salam Mbah, rumane wis rada awan iki.
0: Iya, ya jane jam 8:30. Ya iki.
1: Anu Mbah lagune Mbah njaluk lagu Mbah.
0: Lagu apa?
1: Lemah teles Mbah.
0: Apa?
1: Lemah teles.
0: Oh, pas aku rek randa teles. Lemah teles.
1: Senengane sampean iki Mbah.
0: Lah randa teles iki pangeran sing bales ngono ah.
1: Sampeyan kok senengane randa ae.
0: Yo, jare sapa?
1: Mbah.
0: Oh iya iya.
1: Ya tak kirim salam ae. Enggak nabi madam ini kau yang jono ya Mbah?
0: Jono
1: yang jono Joko Ngenjang oleh Bapak Bambang. Kang Grandong, Mbak Indah
0: ya.
1: Kang Aceng. Mbak Sri Utami. Sri Bobok ini kau Mbah merampal itu Mbah?
0: Sing iku Sri Ana.
1: Oh Sri Ana Mbah?
0: Iya.
1: Sing mari oleh kulkas apa TV Mbah?
0: Mari oleh kulkas. Anu 16 pintu.
1: Alhamdulillah kena gesingitan, Mbah.
0: Kadek grendelan pisan.
1: Bu Pandan.
0: Oleh saka salam kuwi lho awakmu saka Pak Darga Saputra.
1: Alhamdulillah matur nuwun, kula wangsul.
0: Karang Barat.
1: Mbak Titik weleh-weleh.
0: Sing ana Semarang Titik weleh-weleh.
1: Semarang kali ini banjir, Mbah.
0: Semarang kali ini banjir.
1: Aja Sumelang wis kadung mikir.
0: Sip. Aja lali, aja lali tanggal 5 Oktober.
1: Siap, Mbah. Ya. Acepai sampean san.
0: Alhamdulillah.
1: Acepai gedang susu.
0: Oh, kandania.
1: Senengane Mbah iki.
0: Ya masih seneng aku kowe nggoroi.
1: Iya, palsu yo ali bae.
0: Iya.
1: Sing asli teko kakek.
0: Jembek.
1: Wonten Mbak Ida, Ali Masdar.
0: Yo. Ana
1: Sumiatun. Nanti Mbak urung anu wonge.
0: Bu Sumiatun ngene iki sik saka pasar iki.
1: Oh, si ngirim maling, Mbah.
0: Emang jaluk kejeng miring.
1: Kejeng itu kulaan, Mbah?
0: Ya, kejeng miring.
1: Lho, lagi. Ini salamnya gak bisa dua ya, Mbah, ya?
0: Ya, suun, lho, ini.
1: Oh, ini, Mbah, tonggok kulo ini, lho, Mbah.
0: Siapa?
1: Pocok gila ini, lho, oh, Bu Sinten, ya. Lho, lali, Mbah.
0: Ngomong-ngo, tanggal 5 ketemu.
1: Niku lho, Bungali niku lho, Mbah.
0: Bungali. Iya. Wah, jentenan.
1: Mirengaken terus niku, Mbah.
0: Rajine
1: nek oyong-oyong
0: ngalor ngidul. Alhamdulillah.
1: Omba-omba iku Mbah ge kalungan,
0: Mbah. Oh, Mas yo omba-omba ge kalungan. Pokoke aja mucusi ge kalung.
1: Lah eh mucusi ge anu, Mbah. Nek kempit, Mbah, radione.
0: Kok ngono sih?
1: Ya cek karo iki.
0: Ya Mas yo ono aku keslepokne.
1: Nah, tapi kan sekarang ewo nih.
0: Oh iya iya iya iya iya iya
1: ya. Bu Sungasti nih lho, Mbah.
0: Oh, Bu Sungasti, iya iya.
1: Lho langi garwani pun Pak Ngali.
0: Oh, Bu Sungasti garwane Pak Ngali.
1: Iya. Saking sanes ngali anu nih lho, Mbah. Kali lho, Mbah.
0: Iya iya, aku
1: iya, Mbah, ngotor maun, Mbah.
0: Oleh salam soko Kak Anu, Mbak Mas Uda, soko Kang Dek. Awakmu
1: matur sembah nuwun, salam ya. Wangsul.
0: Ya, suwun to, I.
1: Nggih, lagune lho, Mbah. Heeh. Matur sembah nuwun, Mbah.
0: Ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saiki wis jam 8:30 menit lho. Sapa mau ki sing njaluk bungkuske sarapan pecel. Ana raga hadir. Madiun yo adik.

iki ning TikTok ya iso dipirsani. Bae. Pring sewu hadir.

0: Wis, ora luput saka jenengmu. Wah, monggo kula derekne. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Kok banter temen ton.
1: Kersane tangi tiang-tiang anu derek kula sedaya kersane ndang enggal sarapan kok mbah ampun siang niki.
0: Wong kabeh iki wis do sarapan, do tangi. Mbahmu wis jam 2 setengah 3 wis tangi kok.
1: Ngerti lho. Kula ben ngerti lah mbahe bola-bali tangi ae ya wis ngerti.
0: Kok geruk. Are iki rek. Jong gara itu.
1: Tapi mari tangi ya terus mari ngono kalah ledi lu ngono wis turun.
0: Lek ban turun ngono ki ya selentien. Oleh salam kowe saka kampung radio sing ana ning babakan kono.
1: Mboten nenten asmane?
0: Lho.
1: Mboten asma.
0: Wis
1: sakit mboten.
0: Wis waras. Ganti jantung. Ganti. Mas Mariadi. Mas Mariadi.
1: Oh, Mas Mariadi, matur nuwun sugeng enjang, Mas.
0: Mm-mm.
1: Mas ya, Mas ya, Mas.
0: Torero.
1: Sehat apa, Mbak?
0: Aku ki rada ndredek, Ton.
1: Wingin jenengan mboten nganu ta, mboten patrol ta, Mbak?
0: Lho, aku perkara iku aku ndredek, aku ki anu apa di apa dipersani utawa diperiksa ki dokter 5. Kabeh-kabeh ki diagnosis mbahmu ki macem-macem.
1: Dokter Gansal mboten sami.
0: Dokter 5 ki nangani mbahmu. Loh, kok diguyu? Perkarane mek siji sing nyuntik siji sing nyekeli wong papat.
1: Mboten jenengan lek di nganu ngoten ginjal-ginjal ngoten, Mbak, sing perkosa ngono.
0: Aku ki fobia. Aku ki wedi karo jarum.
1: Sajane mboten usah dokter, Mbak. Wong jenengan mriki ngoten mawon wis waras kok. Wis oleh tombo.
0: Ah, ngono ah. Ngono anduk.
1: Nggih, jenengan mriki. Lek ngono apa kula sampean celuk ngono.
0: Ya.
1: Lek hati-hati lek nyeluk tapi
0: hati-hati lek nyeluk. Nek nyeluk wong hati-hati. Lek nyeluk iki alon-alon apa hati-hati?
1: Nggih, alon-alon.
0: Ya, ton. Tangi ton.
1: Wini ate lo ton.
0: Iya. Pijetono awakku.
1: Awak. Ngono belum. Bayai.
0: Apa?
1: Ngerti aku lek mbae wayahe tangi, kula nggih ngerti.
0: Oh iya iya. Iya. Ngono ku, ngono ku awakmu ndelok teko apa to nek mbahmu tangi.
1: Nggih nganu kula tingali king nang kula kerawang niku lho enggak ada kacamata ajae padha dene lek mbae tangi.
0: Ya.
1: Kan mboten kaya wong-wong biasa niku ya, kan jenengan
0: lek wong-wong biasa cene ngono to pokoke lek ndeleng mbahmu tangi iki teko sarung obah.
1: Nggih lek wong kula kan jenes tiyang mbah.
0: Ya.
1: Bangsane lelembut niku nggih ngerti mawon.
0: Oh mangkane kuwi bleduk barang kuwi ya.
1: Nggih. Yo kayak sing lembut kok glepong napa niku kula nggih ngertos.
0: Ngono ku ya urip.
1: Nek anu tapi kadang-kadang, Mbah, uripe iki angel bunan. Angel ton, uripe ton. Jadi ngono.
0: Aku keliru ping 3 ton, aku tuku jamu jago pas aku cek gelis waras tawa kuat. Tibane telung dino mbrebeki tangga mbahmu kloro ae.
1: Oh, lha rek, Mbah.
0: Terus akhirnya aku disarano nang Yumo. anu mae kongkon tuku jamu ku lho air mancur. Barang ngono aku tuku telung dino telung bengi aku ki yo mlebu metu. Yo mancur ae. Mancur
1: ae. Sakniki ki pun mampet ta, Mbah?
0: Wes aku tuku galian sing cet. Saiki awakku jatuh.
1: Tapi lek mpun jatuh mpun kados ngoten niku mpun balak-balik tangi pomo anu nendang di kipatne ngoten tangi.
0: Ton. Tangi
1: kuwi apa?
0: Lek perkara ki aja kipat-kipatne. Golek kadung mana mama? Mana mama?
1: Mama, mbokne ngono mama.
0: Mana mbok? Mana mbok?
1: Mendi mbokne kole. Mbokne kole nang ndi ki mongkong?
0: Kru, kru.
1: Mari mesti kait tangi. Lah kok wis turune mbokne teko?
0: Guru, guru. Wongko. Aku mau apa?
1: Sik ta lambah, mbak kula niki sik mikir.
0: Mikir apa? Mikir
1: mendungnya peteng pun ajenge Jawa Mbak.
0: Ngono wae ki ajeng ki ngendikan ngene lho to nang mbahmu. Ngono wae profile jenom. Kaya bocah sekolah SMA.
1: Anu di ngarke singe ya Mbah ngoten niku. Oh, kan saniki iso diurek-urek ngoten anu ya. Gambare malah kaya enom, kaya bocah cilik. Malah ra payu cek nek kaya bocah cilik ngene iki kan. Wah, wangen-wangen ta. Gedekne dhisik. Langsung nganu profil tuwekno lho Teng. Dadi lek wis tuwek iki kan gampang ngono akeh wong gelem. Gawe profil arek cilik ngono ki yo ngingoni neh, ngeduti nduwang kesuwen Teng.
0: Status
1: kaya mbake ngono lho
0: mbake iki ya kaya aku
1: mbake profile ngono ketok kengkeng ngono dadi wong dasar ngono wong serjange ngene ya. Iki wis cepuh tapi ne wonge sik ya. Sehat wong keng
0: lek kepingin ceng lek kepingin kengkeng ceng lek kepingin kengkeng kaya mbake iki keranjang kuning iki peneken. Pakai tonton, aku ni dodolan ni pecel duduk ranjang kuning.
1: Lek kaya mbae iki kaya ngene lho Ceng. Masih ora sepuh ning ke delokan iki kaya sik umur-umuran sik wong iki anune 30 nggih Mbah, kira-kira umur 30.
0: Iya, ya kaya
1: umur 30. Pokoke 35 wong lanang ku
0: Sumiaton ki umure kaya umur 30. Ngono lho Ceng. Profile Ceng. Glowing. Ayo ya
1: temu. Umur selawe Mbah iku sikan, Mbah.
0: Ya
1: temu sik.
0: Oh, umur selawe anu iki.
1: Umur selawe kene ya lek kono. Ceng.
0: Ya umur selawe.
1: Lek gawe profil iku sing anu Ceng, sing rada ngawet ngono lho Ceng rada.
0: Ya, aja kaya ki Bapak Bambang wong profil kok kuwi kok gawe maesan.
1: Ngono mbayane malah Mbah lekne profile ngoten-ngoten iki.
0: Lah wong cene juragan maesan.
1: Yo anu apa? Masa Pak Bambang?
0: Lho, dodolane maesan to.
1: Oh, saniki?
0: Ya.
1: Kon ngale Mbah kon pindah ke dodol maesan.
0: Lah wong wingi mbahmu ki ngadake gerak jalan ki arep disote apa arep disetori maesan gawe door prize.
1: Yo suka lek ngoten. Pangan dodol liyane dodol krupuk apa dodol apa ngono maesan tambahan.
0: Ya kowe le salam saka Mbak Dalia ki. Salam uga ki nang Mbak Anum. Weh, jen saiki dadi juragan Mbak Dalia.
1: Nggih, Maesan. Juragan Maesan.
0: Wing utuk tak peting lho Don kowe to. Wong liya.
1: Eh,
0: senior.
1: Anu kuwi lek kuah beda kepengin juragan maisan ngono. Lek manisan ora apa-apa lek maisan. Yo aja lur sarapan sik lur ngene lho tak omong.
0: Kitun, iki tanggal 11 September iki kan ulang tahunne RRI yang ke-81. Ceritane iki kabeh kaya juragan semangka rene yo nggawa semangka. Terus mari juragan kikil rene yo nggawa kikil. Lah awakmu kan juragan
1: maisan, yo nggawa maisan.
0: Duka. Tapi njaluk
1: juragan ban yo nggawa ban.
0: Heeh, ja. Pokoke kabeh juragan rene nang RRI padha nggawa ning ngono lho, Ton. Lek awakmu nggawa apa, Ton? Awakmu nggawa.
1: Lek kula niki nang nggawa ya sejene nggawa awak niki kula gawa ya.
0: Wis, Mbak. Aja ngono, Ton. Aja ngono. Awakmu nggawa awakmu dhewe ora kuat.
1: Kaya ngene lan mbak nempak aku wae kaya ngene nggawa kongkon nggawa. Ya korek karo pancek.
0: Pokoke
1: kula yo nganu, Mbak. Pokoke pertemuan iki kengken jenan siap-siap meja terop pokoke
0: diwarang
1: sampe cepak nih.
0: Beres. Meja persmanan wis tak cepak nih.
1: Karengko sapa-sapa sih?
0: Sing isi.
1: Bae akale kan pinta.
0: Sing isi apa sapa?
1: Ah, sing bakal lomba ya nggo lomba,
0: bakal lomba
1: bawa uya.
0: Wis beres. Engko dadi siji gawe rujakan bareng-bareng.
1: Belum kena anu mawon, Mbah. Wis aja ditenteni ya aja dijakakne.
0: Mbah, niki saking Pati kula tumut nimbrung. Oh, tanggal 11 ki nggawa timun saka Pati.
1: Ah, pali yo gambare tok, Mbah.
0: Lho, ya ora. Sing
1: itu ora kok kono alum.
0: Ora. Wah, ya iki ora to. Lho, lek ana timune alum ya kek ana jamu, Ton.
1: Nek kulangkan tak ngano transfer ke sepeda motor
0: gaya dia iso gawe adil
1: di transfer sepeda motor mobil ngono Alphard
0: anu Busri Putuner. Busri Ponco gawa adonan Ton.
1: Ando apa adonan?
0: Adonan Ton, adonan gawe ngecor awakmu.
1: Kok mbebayani tenan wong tanggal 11 sak urunge tanggal 11 tancang-ancang sik lho wong apa sing digowo
0: mergane
1: mbae iki perlu
0: ulang tahun sing
1: diundang
0: wong sak anu sak Indonesia Raya. Lah iki ana sing saka iki saka luar Jawa iki ya nggawa emprit panggang Ton.
1: Sempret tambah nganu roti lho Mbah, bukan emprit mano. Roti.
0: Oh, iki
1: anu
0: roti seneng
1: aku iki seneng aku.
0: Nah, ya seneng aku Ton kowe iki kok. Ora seneng-seneng ae.
1: Lah biasane lek ana wong nggawa panganan ngono seneng aku iki ngono.
0: Sing iya sing gregeten aku iki Pak Edi Ton. Kula saking Gresik kula tak nggawa semen.
1: Lah iki pamane kula keng batu niki kan mrikine sing kata kan apel Mbah, niki apeline gede-gede.
0: Kok iso apeline iku lho? Jembok ya aku.
1: Niku Mbah.
0: Ya, lek tapi aku ki sok curiga. Apel lek teko mbatu ki gak seneng wong-wong.
1: Inggih atos mrekane.
0: Kaya cor-coran.
1: Lengkan anak ya cek anak buah jenengan putu-putune kabeh do. Oh iki anu apel toko batu. Lho apel ini gede-gede. Ngono padha ngono.
0: Ton, Ton. Nang Nino, Nino.
1: Ya anu apa sing gowo iki? Oh kuwi wong toko batu.
0: Oh iya. Lho
1: terkenal napa?
0: Oh iya.
1: Jadi ancang-ancang sik wong apa sing digowo nek duwe tebon ya gowo, duwe kalanjana ya gowo. Membae membres ngono RRI ulang tahun no dadakno.
0: Apa kok aja nganti lali tanggal 11 bareng-bareng awake dhewe ki anu ki ulang tahunne Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ki dirame.
1: Lho wong lek nganu siarne sak gurunge nolo wong apa bocah-bocah
0: iya padha ngumpul rujakan
1: padha ngumpul sak durunge anu ngumpul sik tanggal 10 iki teko
0: terapi ku kain bongkar kok.
1: Terus mana tanggal 11 terus padha ndangne yo mbah padha ruang kok rangkulan
0: ambusan cuman ya toh ada nih wedhus saya
1: lah wong suwe ora tau ketemu pirang-pirang puluh tahun cak pleketer iki ora tau temu
0: ya tapi yo ngene
1: rombae
0: ya tapi aja andus-ambusan ton ya
1: anu ngambung ngene lho mbah
0: ngembus ya
1: yo ambung-ambungan padha salam-salaman terus mari ngono bae ndang ne yo kalek putune teko terus sambus-sambusan ngono bae iso
0: tekanan lah misal paling aku abang kabeh kaya wong keroat
1: paling kelambek putune genah lek lenter tenan bae ae alam bae paling yo mek sak des ngono tok
0: jembek wah aku mah apa iki wis jam 09
1: oh lah jam 09 mbak jemun lagune sembarang mbak katanya kalau ngene suara ngono kula matur nuwun jenengan tak dongane sehat ya mbak
0: amin
1: iki akeh rezekine matur nuwun
0: iya ton wah jentenan ngono ya mencolot wae. Bapak Ibu para pamireng matur sembah nuwun panjenengan sampun kok nggih nyengkuyung wonten ing adicara menika sarapan pecel. Kula tak pamit rumiyin persiapan tanggal 11 lur. Nggih, Mbak. Pamit rumiyin sing ning TikTok, sing ning kadeh kalungan radio. Jaga kesehatan, salam sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magic Ngrungokaken RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Hú yên bác đi bà, hú yên bác đi bà, hú yên bác đi bà. Hát đi cú cầm đi ra, hát đi cú cầm đi ra. Má, ai ơ, mình đi hujan yuk, main air yuk.
1: Riza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya, main air hujan.
0: Iya nih, Ma. Main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk. Biar nyamuknya takut buat gadget Kamza.
0: Iya dong, Ma. Pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menambahkan satu perjalanan kereta api dari Stasiun Malang menuju Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu 6 September 2026. Penambahan perjalanan dilakukan di tengah gangguan penerbangan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan sejumlah bandara tutup. Kereta api tambahan tersebut dijadwalkan berangkat dari Stasiun Malang pukul 20.15 waktu Indonesia Barat dengan tujuan akhir Stasiun Gambir. KAI menyediakan 350 tempat duduk yang terdiri dari 7 kereta kelas eksekutif. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan penambahan perjalanan merupakan bagian dari penyesuaian layanan KAI terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Menurutnya, KAI tetap mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan dalam setiap penyesuaian layanan.
1: Katen Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

107,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kata Pak Mirang. Matulun baca dengan rasa Sihotu yang berumpat dari Malang, suara budaya Nusantara. Kata Pak Mirang atau sepadatan akan baca dengan setoyo ingkang tansa nyawiji ingkang tansa Sihotu yang berumpat dari Malang. Tembang-tembang jawi rasa kapiar soka kemanjen dengan ngadi coro catur laras kalau tak nanti temani kolan maka insya Allah tapu sewelah siang panjenengan sakit midang katakan cekongan UMKM pun ngantos ku mesek gelombang dan tetap setia tuh yang berumpah dari Malang kulaci santos yang renjangi panjenengan setia kata mampir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogcaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pas jam 11. Wancini pun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, sejumlah mahasiswa Universitas Tribuana Tunggadewi Uni Trimalang mengenalkan seni dan budaya Sumba Nusa Tenggara Timur melalui penampilan tari di momen RRI Fest 2026 yang digelar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi RRI Malang bersama Biro Kemahasiswaan dan Pusat Studi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pusdip Wasbang Unitri dalam rangka memperingati hari lahir RRI sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat. Penampilan mahasiswa dari Unitri menampilkan tari tradisional Sumba pada 5 September 2026. Kegiatan serupa dijadwalkan kembali pada 11 September 2026 dengan menampilkan seni budaya dari dua kabupaten lain di Pulau Sumba. Kepala Pusdip Wasbang Unitri Malang Agustinus Gunung mengatakan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kampus memberikan ruang bagi mereka untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya daerah asal. Menurutnya, mahasiswa Unitri berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang beragam. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan untuk memperkenalkan kekuatan budaya kepada masyarakat.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perumpat TRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan, kita dapat menyimak sajian jagung UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026, jagong UMKM kita telah kedatangan narasumber, ada Ibu Made Aristiyawati. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Lujung sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Nah, Ibu, saya manggilnya apa nih? Ibu Made, Ibu Wati?
1: Ibu Made.
0: Ibu Made. Ibu Made ini adalah owner dari Jai Jos. Oke. Dia dari namanya mungkin pendengar sudah memahami mungkin ya tentang perjayaan istilahnya. Oke, okay. Kalau boleh tahu mulai tahun berapa nih panjenengan mendirikan usaha ini nih Bu?
1: Untuk Jai Jos sekitar awal 2019.
0: Awal 2019. Yeah. Kenapa panjenengan tertarik dengan usaha membuat ini jahe instan, Bu, nggih?
1: Yeah.
0: Jahe instan. Mengapa tertarik membuat usaha jahe instan ini dengan nama Jai Jos?
1: Karena bahan dasarnya dari jahe. Kemudian saya tinggal di Arjosari. Jadi itu Jahe Arjosari.
0: Oke, Jai Jos itu singkatan dari Jahe Arjosari. Oh, kirain Jos apa? Yang lain ternyata Arjosari ya. Baik, lalu kenapa panjenengan bikinnya jahe, enggak bahan yang lain? Kan banyak apa namanya minuman-minuman ekstrak yang lain Bu Ge, seperti mungkin ada beras kencur, ada yang temulawak, macam-macam. Nah, panjenengan konsen di jahe. Kenapa Ibu?
1: Karena begini, saya pernah baca itu untuk empon-empon yang lebih tahan panas itu ada di jahe. Seperti kencur itu tidak tahan panas karena nanti kalau terlalu panas dia akan hilang itunya apa nutrisi banyak yang hilang. Beda dengan jahe, jahe itu bisa tahan suhu tinggi. Gitu.
0: Oh ngeten. Terus manfaatnya apa nih Bu?
1: Manfaatnya ya untuk menghangatkan badan, untuk

0: itu dicampur atau menjadi dua produk yang berbeda, Bu?
1: Saya campur.
0: Oh, dicampur. Ya. Khasiatnya nggak berubah?
1: Nggak, karena karena untuk jahe merah itu cuman lebih strong gitu aja. Tapi untuk nutrisinya sama.
0: Untuk nutrisinya sama. Oke. Okay. Mulai tahun 2019 gitu sampai sekarang, dan alhamdulillah masih bertahan, Bu, gitu. Ya, pemasaran kemana aja nih, Bu?
1: Pemasaran cuman di teman-teman saja di sekitar Malang. Kemudian kalau ada yang kebetulan suami itu sering tugas luar kota waktu itu sebelum pensiun, jadi dibawa ke luar kota gitu, terus ada yang cocok gitu, akhirnya ada pesan gitu.
0: Oh, ada. Nah, yang panjenengan bawa ini ukuran berapa mili ini, Bu?
1: 100 gram.
0: Nah, 100 gram. Tapi panjenengan bikin satu kemasan aja, satu ukuran aja, atau nggak bikin yang besar juga gitu?
1: Enggak. Tapi kalau ada yang ada yang pesan, jangan 100 gram, saya mau yang 250, saya kemaskan layan 250
0: juga, ya. Oke, baik, pendengar, Ibu Made, seperti yang panjenengan dengar, ini adalah owner dari Jai Jos atau Jai Arjo Sari ternyata, ya kan. Nah, dan yang digunakan ini adalah bahan baku jahe emprit dan jahe merah, Bu, ya. Nah, kan banyak nih apa namanya empon-empon yang lain selain jahe, yang saya juga pernah istilahnya dialog dengan teman-teman UMKM juga menggunakan bahan baku yang lain, empon-empon yang lain, tapi panjenengan konsentrasinya di jahe. Dan selain produk ini, panjenengan ada produk lain atau hanya khusus di jahe aja ini, Bu?
1: Tidak, karena awalnya kami sebelum produk jahe itu kami memproduk kue basah.
0: Oke. Kue basah apa aja nih, Bu?
1: Segala macam kue basah.
0: Oh gitu, sampai sekarang juga?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang juga gitu, jadi menerima pesanan kue basah juga. Oke, okay. Nah, kalau misalkan ada pendengar yang ingin pesen, ingin apa namanya cari jahe Jos itu kemana nih, Bu?
1: Bisa menghubungi nomor WA saya di 081-233-84752.
0: Oke, jadi bisa menghubungi WA atau mungkin bisa mampir ke rumah panjenengan.
1: Boleh, gitu? Boleh.
0: Alamat di mana?
1: Di Jalan Teluk Manado nomor 22 Arjosari Blimbing.
0: Oke, jadi mungkin yang ingin apa namanya memesan, ya kan. Tapi kalau di toko-toko sudah ada atau belum, panjenengan titipkan di toko di oleh-oleh gitu?
1: Enggak, karena jahe saya cenderung lebih mahal dari yang di pasaran.
0: Kenapa, Bu?
1: Karena waktu saya ikut pelatihan itu kan memang untuk 1 kilo jahe gulanya 1 kilo. Tapi saya rasakan terlalu manis gitu, karena kami sudah lansia untuk mengurangi gula. Jadi saya ini cuma 1 kilo jahe, gulanya cuma setengah kilo, jadi pedes banget gitu.
0: Jadi kalau misalkan apa namanya di pasaran mungkin rasa manisnya tinggi, panjenengan mengurangi rasa manisnya, rasa jahenya yang diutamakan.
1: Jadi karena gulanya sedikit, akhirnya jadinya apa, bubuk jahenya itu juga cuman sedikit, jadi cenderung lebih mahal dari yang di pasaran gitu.
0: Oke, tapi otomatis khasiatnya lebih daripada yang di pasaran, Bu, ya?
1: Insya Allah.
0: Oke, Pak. Dan manfaatnya baik sekali, apalagi kalau misalkan apa namanya untuk menghangatkan badan. Ini diminumnya dicampur dengan air hangat, Bu, ya?
1: Nggih, bisa di air hangat, bisa air dingin, bisa.
0: Air dingin?
1: Bisa.
0: Nah, biasanya cuma air hangat. Saya taunya air hangat. Tapi kalau air dingin khasiatnya nggak berubah, Bu?
1: Nggak juga, cuman kan kalau hangat itu kalau di pas dingin-dingin minum hangat kan jadi lebih enak di badan.
0: Nah, tapi kalau misalkan panas-panas pengen bikin pakai air dingin juga bisa gitu, nggih. Oke deh. Dan apa jahe ini memang udah familiar, nggih, Bu. Udah familiar di masyarakat kita, dan insya Allah sudah banyak yang tahu manfaatnya. Tapi kalau misalkan kita bikin wedang jahe, ya kalau pakai jahe-jahe yang biasa kan agak ribet, Bu, juga, nggih. Agak ribet untuk ngupasnya, gepreknya. Nah, ini mungkin dipermudah dengan dibikin jahe instan. Untuk proses bikin jahe instan gini susah nggak sih, Bu?
1: Nggak juga,
0: Nggak juga, Bu. Nggak juga.
1: Cuman proses

0: prosesnya lebih lama gitu.
1: Membutuhkan
0: prosesnya lama.
1: Pengeringan gitu berapa hari, Bu?
0: Enggak,
1: sampai dikeringkan enggak, gitu.
0: Enggak. Kan ini kita ambil sarinya saja. Jadi itu kita ambil sarinya, kemudian kita rebus dengan gula. Jadi sarinya kan sudah ada airnya gitu. Kita rebus dengan gula. Makanya saya cenderung ke jahe. Jahe itu kayaknya lebih tahan panas gitu loh.
1: Karena pada waktu perebusan.
0: Iya.
1: Oke. Jadi apa namanya? Pada waktu perebusan si nutrisi jahe ini buatan berkurang banyak begitu, daripada ampon-ampon yang lain, Nah, tapi untuk rasa kalau yang jahe instan dengan jahe biasa itu istilahnya pedesnya atau khasnya dari jahe itu berkurang nggak, Bu?
0: Kalau untuk jahe saya sama dengan yang geprek itu karena pedes, Iya, makanya kalau kalau untuk yang suka manis, kalau pakai jahe saya harus nambah
1: gula lagi, karena rasa pedesnya ini tinggi gitu, Bu, ya, daripada yang ada di pasaran. Wah, keren. Baik, pendengar, itu tadi ya sedikit kita ngulik tentang jahe joss yang diproduksi oleh Ibu Made, dan alhamdulillah sudah mulai tahun 2019, berarti sudah berjalan 7 tahun, Bu, ya.
0: Iya, jadi waktu itu waktu COVID, alhamdulillah kami tidak
1: kena COVID. Pada waktu COVID saya juga masih ingat pada waktu itu kita berburu pon-pon, Bu, ya, untuk menjaga kondisi sehat, kondisi tubuh kita. Banyak yang berburu pon-pon dan harganya lumayan
0: tinggi
1: waktu itu, ya, naiknya lumayan signifikan, dan itu ya akhirnya Panjenengan bikin suatu usaha. Ini Panjenengan bikin sendiri atau ada karyawan yang membantu?
0: Bikin sendiri, tapi kalau misalnya pas banyak gitu, kami juga ada karyawan.
1: Oke deh. Baik, pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu Made. Jangan kemana-mana, sebuah lagu akan Aji luncurkan untuk Anda. Masih di Jagong UMKM Perumpat RRI Malang edisi hari ini, hari Senin, tanggal 7 September 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

Setelah mendengar kaum muslim muslimah di Kota Malang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga melibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Ibu Made Aristiyawati, owner dari Jae Joss, yang mana produksi dari Ibu Made ini adalah jahe instan. Oke. Nah, untuk jahe instan sendiri kita ngobrol-ngobrol tentang jahe instan nih, Bu ya. Untuk jahe instan, kalau apa namanya? Jahe biasanya kan empon-empon itu penyimpanan tahan lama, Bu ya. Istilahnya kalau belum dibikin instan dalam bentuk masih utuh, wungkul gitu kan, kayaknya tahan lama gitu. Nah, kalau jahe instan untuk penyimpanannya tahan lama atau membutuhkan waktu tertentu, Bu?
1: Untuk jahenya yang sudah jadi iya, sekitar 3 bulan lebih.
0: Tuh, lama juga ya. Iya. Itu dalam suhu ruangan biasa iya, atau dalam iya,
1: suhu ruang.
0: Oke. Okay. Nah, saya pernah dengar kalau jahe apa empon-empon instan itu enggak boleh disimpan di lemari es, benar enggak, Bu?
1: Karena di suhu ruang juga sudah dia sudah awet gitu.
0: Oh, enggak, jadi, sudah awet
1: jadi
0: gitu.
1: Jadi tidak enggak, ya dia kan kristal nggih, gitu, bukan cair gitu. Mm-hmm. Jadi kalau asal dia tidak kena sinar matahari langsung, mm-hmm, kemudian tutupnya itu rapat gitu, sampai 3 bulan lebih
0: aman, sudah gitu ya. Dan apa namanya ini sangat cocok sekali untuk kesehatan gitu, untuk apa namanya menyegarkan tubuh, apalagi kalau misalkan kurang fit gitu. Sebenarnya manfaat jahe instan selain untuk menghangatkan badan itu untuk kalau kita lagi kurang fit itu apa sih, Bu? Manfaatnya selain untuk menghangatkan badan, ada lagi enggak manfaatnya dari jahe ini?
1: Ada juga sih. Mm-hmm. Ya apa? Ada kandungan-kandungan di jahe itu yang bisa menekan kita masuk angin gitu ya. Ya. Itu ada ada kandungan di jahe itu yang bisa menangkal untuk kita masuk angin gitu.
0: Oh, ada. Berarti di minum setiap saat itu boleh, Bu ya?
1: Iya.
0: Setiap hari istilahnya kita mengkonsumsi jahe atau apa jahe instan ini baik gitu, Bu ya, untuk kesehatan.
1: Ya, tapi dengan dosis yang tidak, kan semua itu kalau terlalu ya, gitu betul, kan juga enggak bagus.
0: Nah, kalau panjenengan ini di jahe joss misalkan dalam satu gelas itu berapa sendok, Bu, takarannya gitu?
1: Satu cingkir itu sekitar 150 ml. Saya pakai satu sendok teh gitu aja.
0: Cukup, Bu ya? Ya. Kan biasanya saya sendiri pernah itu bikinnya kalau enggak banyak enggak kerasa gitu, Bu. Ya. Sampai berapa sendok makan, bukan sendok teh malah. Ya. Sendok makan gitu, sampai 2 atau 3 sendok makan. Kalau panjenengan enggak ya, cukup enggak, 1 sendok teh gitu.
1: 1 sendok teh aja. Itu enggak, saya kalau saya enggak pakai gula, tapi teman-teman biasanya nambah gula
0: gitu. Oh, ngoten. Oke. Okay. Dan kalau misalkan dicampur sama minuman seperti kopi, ya, teh gitu, ya, saya nggih, Bung, nggih. Ya. Oke, okay, wah keren nih mendengar. Karena ya seperti yang kita ketahui di negara kita, empon-empon apalagi di Jawa ini melimpah, Bu, ya. Sangat melimpah dan khasiatnya, manfaatnya sangat luar biasa. Kalau kita ingin tubuh sehat, ya istilahnya mengkonsumsi yang herbal, Bu, ya. Nah, itu insya Allah tidak ada efek samping. Oke, coba ada yang ingin bertanya, ada Mas Faris di Batu. Selamat siang, Jagung UMKM. Selamat siang, Mas Haji dan Ibu Made dari Faris di Batu, mau tanya, kalau mau pesen ordernya panjenengan itu kira-kira kalau mau apa ini pesen jamu itu di Batu sudah ada apa harus by order ke panjenengan dulu ya, matur nuwun dari Faris di Batu, monggo.
1: By order karena kami tidak naruh di toko-toko di outlet, kami tidak naruh.
0: Oh, kalau ya, medsos jadi, kira-kira ada nggak, Bu, medsos?
1: Ada.
0: Nopo nih medsosnya?
1: Saya ada di Instagram, ada FB, ada TikTok.
0: Nah, namanya Jae Joss.
1: Made Aris.
0: Oh, Made Aris. Kenapa nggak pakai nama Jae Joss? Belum ganti, Bu ya. Masih apa? Medsos pribadi, ngoten nggih. Yeah, yeah. Oke. Okay. Nah, Mas Faris mungkin kalau misalkan mau pesan langsung aja bisa lihat di Instagram ya kan, atau WhatsApp-nya tadi di nomor
1: 081-233-8457-752.
0: Oke, dan insya Allah ini akan dilayani. Apalagi kalau misalkan dalam bentuk kristal atau instan ini luar kota aman Bu ya, dikirim aman, ke luar kota aman, gitu ya. Paling jauh biasa pernah melayani orderan kemana nih Bu?
1: Ke Batam sama ke Makassar.
0: Sampai Batam ya, sama Makassar.
1: Karena ada teman di sana gitu. Oh, kemudian pernah saya kirim waktu anak saya di Cina juga kita pernah kirim ke Cina.
0: Wih. Udah ekspor ke Cina berarti.
1: Karena waktu itu anak sekolah di sana.
0: Oh, ngoten. Oke, dan apa namanya? Cocok Bu ya. Di apa di konsumsi di sana ngoten.
1: Iya, iya, teman-temannya pada suka akhirnya enggak mikirin dua kali gitu.
0: Ngoten. Alhamdulillah. Nah, ternyata memang apa ya manfaat dari jahe ini enggak bisa diragukan lagi, manfaatnya bagus sekali untuk menjaga kesehatan, apalagi kalau misalkan kita ini di Malang kalau lagi dingin-dingin banget Bu ya. Yeah. Nah, ini untuk menjaga apa istilahnya suhu badan kita supaya tidak terlalu drop. Nah, ini cocok ini ya mengkonsumsi jahe joss ini dan dicampur minuman seperti teh, yeah, kopi itu juga bagus atau langsung wedang jahe. Biasanya kalau orang apa orang Jawa bilangnya wedang jahe, jahe ya gitu. Bikin wedang jahe itu malah benar-benar kerasa jahenya Bu. Oke. Okay. Nah, selain Panjenengan memproduksi jahe, ada juga produksi yang lain gitu. Ada kue kering
1: kue,
0: Bu ya.
1: Kue kering, kue basah.
0: Kue basah, kue kering. Nah, kalau kue basahnya ini mulai tahun berapa Panjenengan usahanya?
1: Kalau kue basah itu tahun 2000.
0: Udah lama gitu.
1: Sudah.
0: Terima pesanan terus gitu ya. Sampai sekarang.
1: Iya, tapi kami enggak naruh di tempat-tempat toko kue nggih, cuman kita by order aja.
0: Apa aja Bu yang Panjenengan produksi?
1: Ya, ada lemper, ada lumpur, ada lumpur asin, ada puding bakar Casablanca.
0: Wih, apa tuh?
1: Jadi puding tapi di oven dulu.
0: Ngoten. Wah, jadi banyak sebenarnya produk Panjenengan banyak Bu ya?
1: Banyak.
0: Udah punya apa? Berarti udah usaha mulai tahun 2000.
1: Iya, itu kue basah.
0: Duh, kue basah.
1: Iya, sama nasi kotak.
0: Wah, berarti benar-benar Panjenengan punya jiwa bisnis yang tinggi ya, udah 20 tahun lebih ngoten nggih. Dan untuk apa namanya? Merambah ke jahe instan ini di tahun 2019. Apa itu tadi permintaan dari empon-empon waktu itu melonjak dan dibikin instan memang praktis untuk dibawa kemana-mana, apalagi kalau misalkan di perjalanan ngoten nggih. Kalau kita bawanya jahe wungkul kan ya lucu. Lucu bawanya gitu nggih. Nah, kenapa enggak Panjenengan pernah enggak berpikiran untuk bikin istilahnya minuman jahe yang di cup atau di kaleng gitu Bu? Langsung jadi kalau misalkan dibawa kan langsung bisa diminum ngoten. Belum pernah.
1: Belum pernah karena itu juga izinnya itu kan juga ada harus ada BPOM itu karena kan cair nih. Tapi kalau untuk kristal cukup di PERT aja.
0: Oh gitu. Perizinan agak ribet gitu. Gitu. Dan mungkin daya tahan juga enggak seperti yang kristal yang instal ini ya. Mungkin cuman beberapa minggu ngoten. Kalau ini kan tahan sampai
1: 3 bulan.
0: 3 bulan. Dan tidak kalau rasa tidak berubah Bu kalau misalkan dalam waktu 2 bulan, 1 bulan disimpan begitu.
1: Selama ini saya kan sudah saya coba ini. 1 bulan bagaimana rasanya? Masih tetap. 2 bulan masih tetap. 3 bulan pun masih tetap. Tapi kita asal ininya rapet gitu ya.
0: Biasanya ini nutupnya ini yang kadang-kadang kita agak teledor. Saya sendiri kadang-kadang gitu nutupnya dikira rapet ternyata enggak. Itu yang bikin rusak Bu ya. Jadi kalau misalkan pendengar mau menyimpan jahe instan ini di benar-benar diperhatikan tutupnya ya. Jadi harus benar-benar kedap udara. Dan di suhu ruang Bu ya cukup nggak perlu di pendingin. Karena saya pernah di pendingin tuh langsung mengkristal Bu, wongkul gitu. Langsung wongkul gitu kan. Kalau misalkan di suhu ruangan tetap nggih. Tetap apa namanya tidak berubah ngoten nggih.
1: Tapi kadang-kadang
0: menggumpal.
1: Menggumpal gitu. Tapi enggak. Begitu dianu langsung piar gitu.
0: Oh, ngoten. Oke. Nah, Pendengar masih di Jagung UMKM untuk edisi hari ini bersama Ibu Made, dan Ibu Made ini memproduksi jahe Josh, yaitu jahe instan, yang mana jahe instan ini beda dari yang biasanya di pasaran, dengan porsi takaran jahe dan gulanya ini setengahnya, Bu ya, satu ya, banding setengah ya.
1: Iya.
0: Jadi 1 kilo jahe
1: setengah kilo gula.
0: Setengah kilo gula. Ya. Karena ini yang diutamakan benar-benar khasiat di jahenya. Ya. Nah, ini untuk selama ini panjenengan mencari bahan baku jahenya di pasaran ada terus atau ada sesekali susah mencari bahan baku?
1: Selama ini ada sih, di kalau misalnya di pasar di telat gitu, kita cari langsung di petani di daerah Tumpang.
0: Oh, langsung ke petaninya, borong ke petaninya. Ngoten nggih. Dan insya Allah pasti dapat, ngoten nggih. Nah, dalam satu bulan atau misalnya satu minggu lah, panjenengan biasanya bisa memproduksi berapa kilo, Bu?
1: Kalau satu minggu itu bisa sekitar 5 kilo.
0: 5 kilo. Ya. Kalau 5 ya. Kilo berarti dapat berapa saset itu, Bu? Di apa namanya, sudah jadi begini
1: 50 saset ya.
0: 50 saset ya, ya. Tiap minggu ngoten nggih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Jadi perputarannya benar-benar bagus dan apa namanya, terpercaya ya, sudah 7 tahun. Nah, ada rencana untuk bikin produk yang lain enggak selain jahe, Bu? Mungkin embon-embon yang lain gitu.
1: Kalau untuk yang instan, sementara saya hanya jahe saja, karena ya itu tadi, saya itu pernah baca itu kok jahe itu yang lebih tahan panas gitu, tidak seperti yang lain. Kami juga membuat itu apa, rimpang, teh rimpang, tapi kami masukkan di freezer.
0: Teh gitu. Rimpang itu gimana tuh?
1: Jadi seperti di resepnya Dr. Zaidul Akbar itu, ada jahe, ada kunyit, ada serai, sama ada laos, itu. Saya chopper gitu, kemudian saya kemas kecil-kecil, saya masukkan di freezer. Jadi kalau jadi nggak bisa dikirim jauh kalau itu teh rimpang saja, soalnya posisinya basah nih.
0: Posisinya basah. Itu khasiatnya untuk apa itu, Bu?
1: Itu juga untuk apa, seperti mengecilkan perut gitu. Kalau saya baca dari punyanya Dr. Zaidul Akbar, juga untuk melancarkan pencernaan gitu juga.
0: Baru dengar saya teh rimpang ini. Itu cara minumnya diseduh dengan air panas, ngoten?
1: Nggih, air mendidih.
0: Air mendidih.
1: Iya, tapi sudah ditaruh dan baru diseduh air mendidih gitu. Bukan direbus.
0: Oh, enggak direbus.
1: Direbus.
0: Jadi airnya mendidih,
1: air mendidih
0: baru dituangkan
1: di
0: ke
1: teh rimpangnya.
0: Teh rimpangnya. Ya, ya. Kalau direbus gimana? Atau ada yang berubah gitu?
1: Iya, ya itu tadi seperti kunyitnya itu kan juga enggak bisa terlalu panas.
0: Panas.
1: Iya. Seperti apa itu, serainya juga yang tahan. Sementara ini saya, yang saya lihat itu, yang saya tahu itu yang lebih tahan panas itu dijahe.
0: Dijahenya.
1: Iya. Ya.
0: Apa namanya, karena ya mungkin beda ya, namanya empon-empon atau misalkan tumbuhan itu pasti memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Oke, nah, oke, ada teh rimpang ya, ini baru dengar saya juga. Bukan teh biasa, Bu ya, bukan daun teh biasa, bukan, gitu kan. Jadi dari
1: empon-empon,
0: dari racikan empon-empon.
1: Iya.
0: Oke, dan satu saset atau satu bungkus itu untuk satu kali seduh.
1: Iya. Ya, untuk 1 liter air.
0: Untuk 1
1: ya, liter air. Iya, karena di situ ada jahe 20 gram. Kemudian serai sama kunyit itu masing-masing 10 gram. Kemudian di laosnya 5 gram.
0: Di laosnya 5 gram. Oke. Ya. Itu di blender gitu ya, atau
1: saya chopper kayak dicacah gitu
0: ya. Supaya lembut, supaya halus.
1: Gak halus banget.
0: Gak halus banget gitu, Bu ya. Terus habis itu baru di
1: Air mendidih.
0: Air mendidih.
1: Iya, kalau sudah hangat baru kita kasih, yang suka man kasih madu sama jeruk nipis.
0: Weh, kasih madu dan jeruk nipis. Memang kalau bisa itu untuk pemanis madu, jangan terlalu banyak gula istilahnya gitu. Karena kita sudah banyak mengkonsumsi glukosa, gula, nasi juga ada glukosanya. Nah, jadi apa yang cari alternatif manis yang lain, Bu ya. Seperti madu itu tadi bagus untuk kesehatan juga. Teh rimpang. Coba nanti saya coba tak mencoba sesekali ini karena belum baru dengar ada teh dari pon-pon ini ya. Jadi rasanya enggak seperti teh berarti Bu ya.
1: Enggak, ya seperti pon-pon tapi enak gitu ya. Iya, karena ada rasa jahe, ada rasa serai, ada.
0: Tapi beningnya seperti teh gitu.
1: Ya, kuning gitu karena ada kunyit.
0: Ada kunyitnya. Jadi enggak butek seperti kopi gitu enggak ya, enggak pekat seperti kopi.
1: Enggak.
0: Tapi
1: jadi kuning.
0: Tetap seperti teh, cuman rasa aja ya rasa pon-pon itu ya. Teh rimpang Bu ya. Oke. Ini baru mendengar dan ya saya ya mungkin baru dengar, baru tahu khasiatnya gitu ya. Karena itu tadi kita kaya dengan apa ya? Hasil bumi. Kalau kita bisa memanfaatkan untuk kesehatan, kenapa enggak? Kenapa kita harus mencari yang dari luar istilahnya gitu Bu ya. Dari pon-pon, dari tanaman toga. Insya Allah di Jawa ini nggak kurang. Ini Bu Made nggak terasa ini waktunya sudah mendekati pukul 12 siang. Mungkin di sesi terakhir, monggo Panjenengan bisa mempromokan produk Panjenengan ke pendengar. Apa yang Panjenengan produksi, bagaimana cara mendapatkannya. Silakan Ibu.
1: Untuk pendengar RRI yang setia, kami dari Ibu Made Aristiawati yang memperkenalkan yaitu untuk produk kami, yaitu ada jahe jos, kemudian ada macam-macam kue basah dan juga kue kering. Jika ingin mendapatkan produk kami bisa menghubungi di 081-233-84752. Alamat kami ada di Jalan Teluk Manado nomor 22 Arjosari Blimbing Kota Malang.
0: Oke, matur nuwun Bu Made dan semoga sukses selalu makin berkembang usahanya. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda di sajian Jagong UMKM untuk edisi hari ini. Saya Haji Santoso bersama dengan Ibu Made, owner dari Jahe Jos. Pamit undur diri, insya Allah besok kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, salam.

0: Siar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Setunggal itu sekasal kamar tiga Radio Republik Indonesia Malang program Mampat ke tempat mireng Mata suun baca dengan rasa istia Tuh yang berumpah dari Malang Engkau tengah hati dan menikah Gening-gening jawi tasi Kulo atur akan akan panjang dengan Setoyo ngantos pariburan hingga dicoro Tapi setunggal siang Lujang siang langsung ke Midang katakan sinambi Nepoke mawon Dan panjang dengan lambai
1: Maseton
0: ya. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken saged dados jambi saya kagem panjenengan sedaya kata
1: malam. Tondro Bu Tondro.
0: Wonten pawon nyidam sari kang badhe kula aturaken mangke dipun bacutan

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh, ya udah, kita mundur aduh lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya
0: sih
1: malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, wow!
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

100% kesal kamu tiga radio Republik Indonesia Malang program empat gantang pamirang bertani nos adi coro catur laras kulo badi pungkasi amargi waktu sampun nyedaya tapos tunggal siang nanging manjenengan pun ngantos kumajak lombang amargi

Oke, Tapus Tunggal Siang, panjenengan sakit midang atakena di Joro Suara Budaya Nusantara. Matur nuwun kawi katosan panjenengan sedaya nyuwun kungi samudra pangapura sami menawi wonten apel ingkang menawi wonten ngani penggalih panjenengan sedaya. Siang lang sugeng midang ataken di Joro salajengipun Suara Budaya Nusantara saking Perumpat RRI Jakarta.

di IDEA Fest 2026 Senayan kemarin, co-founder Kita Bisa Fikra Ijaz mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia Mary Suteja juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bangpo. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok Sumatera Barat Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan, download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Surabaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan. Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat
2: hari
3: juga
2: ini,
3: ya sehat.
2: Tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe. Di sana kagak nyampe. Katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh.
2: Gitu.
3: Itunya abunya. Iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayu juga kosannya lantai 3, lantai 4. Kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear Kukolear gitu ya. Ear Kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet

0: umurnya 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya. Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu teh?
1: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
2: Teros. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes.
2: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
1: Kan Dede Empet sudah bangga. Kan Dede Empet.
0: Kan Dede Empet.
1: Ahli apa ya pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
0: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita isi dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
1: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede. Pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya? Kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
2: Baik Teres atau Nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
1: Oh viral.
2: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya tradisi saja,
1: tradisi.
2: Tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
1: Iya.
2: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi karena sama seperti alat musik yang lainnya. Memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
1: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya? Untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa tangga nada pentatonis dan lain.

0: dan sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan ada dasar yang lebih banyak?
1: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar tarompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
0: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
1: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam Eaku Kolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
0: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
1: Betul.
0: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa, pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede. Mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
1: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
0: Gitu.
1: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
0: Ini
1: yang menjadi sumber atau nyawanya tarompet, kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
0: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
1: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga.
0: Oh.
1: Empet kemudian.
0: Iya betul.
1: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
0: Oh baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ya. Ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
1: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: itu untuk pencak silat ya.
1: Oh, pencak silat. Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus hafal dulu, baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.

0: Oh, seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame mucur. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Baik. Nah, sulit enggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama enggak kira-kira kalau belajarnya, susah enggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya? Lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta. Mungkin boleh dideketin lagi ke mic-nya.
1: Oh, boleh. Boleh. Oh, nggak kedengeran.
2: Jadi pengen ditanya gitu. Boleh diminta diulang.
1: Boleh, boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional
1: dulu. Dari tradisional dulu coba yang pencaksilat.
2: Tuh, masih putus lagi teh.
1: Gak ada?
2: Enggak ada putus lagi, ntar takutnya yang...
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu? Wah, sayang banget padahal Bang Jo, aduh
2: tadi
1: ini.
2: Kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh, gitu.
1: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuma ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupan. Ya itu dari tiupannya sendiri udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu. Bang Jo,
2: itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RNet bisa ngeliat tuh gitu ya pemirsa RNet ya bentuknya ya, jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pause pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang di SpongeBob.
2: Iya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh?
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke. Tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Masuk, Ben.

0: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
1: Iya.
0: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
1: boleh.
0: Ada?
1: Boleh. Ini... teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
0: Oke.
1: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
0: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
1: Masuk nih,
0: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
1: Halo.
2: Halo. Selamat siang, RRI Bandung.
1: Selamat siang.
2: Perompat Kumaha Teh Ros Yanti Gelis.
1: Alhamdulillah damang.
2: Mamang pangestrinya Cik Duriah.
1: Oh, Cik Duriah. Baik, Cik Duriah.
2: Kang sehat ya Kak Ros ya.
1: Iya, alhamdulillah Cikgu.
2: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
0: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
2: Yanti, benar ya?
1: Betul, betul.
2: Ini temannya Kak Ros terus yang cantik cantik. Nah, Teteh Ros, mak Teteh sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
1: Betul, Kang Dede.
2: Dede, kumaha Kang Dede sampurasun.
1: Sampai.
2: Rampas begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
1: Betul.
2: Kan. Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau sudah apa ucapan sudahnya. Her ya.
1: Her. Her.
2: Soleha.
1: Her. Ya.
2: Ria terom. Pencak. Tirat. Bukan pencak lintas. Generasi apa namanya. Yang menjadi identitas ya.
0: Iya, Cek Gu. Boleh punten dipercepat aja Cek Gu, langsung ke pertanyaan.
2: Populasinya apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak pakai ya. Ucapannya merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tuli atau batang, rawong, begitu ya,
3: betul.
2: Nah, ini belajar bahasa Sunda, tetap mau kemahat. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, rawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah dipaparin ya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya?
1: Seni reak.
2: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Kota Eros, mau aku tahu. Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Lang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
3: Boleh.
2: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
1: Cakep.
2: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Cik Guria.
2: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Sampurasun, rampe. Baik, Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
0: langsung
1: gimana?
0: Langsung dijawab dulu aja Teh.
1: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya, gitu. Jadi dari empat tadi, apakah harus ada semua nih?
3: Betul.
1: Gitu.
3: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan empat, ada lima ya.
1: Oh, baik.
3: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antar waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
1: berbedanya.
3: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah, pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
1: Tidak terlalu nyaring
3: tidak
1: bunyinya.
3: Tidak terlalu dop juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya.
1: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
3: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar.
1: Bisa terdengar jauh gitu ya.
3: Itu mungkin dari perjalanannya baik. Seperti itu.
1: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
0: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana nih Teh?
1: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
0: Boleh.
1: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Halo.
1: Iya, Bang Edo.
4: Oh, Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
0: Waalaikumsalam, Abang.
4: Tadi pun.
0: Ya pun, gimana kabar, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, lagi dapat sembuh debu nih.
0: Iya. Ya pakai masker ya Bang Edo ya.
4: Siap.
0: Itu. Siap deh.
4: Apa adalah narasumber?
0: Boleh.
1: Kang Dede.
0: Kang Dede empet.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Alaipun. Ya pun.
0: Iya.
1: Iya. Gimana Bang Edo?
4: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
0: Tarompet.
4: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja.
0: Baik,
3: terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Sami-sami.
4: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
0: Iya.
1: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
3: Langsung dijawab saya.
0: Iya.
3: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet ya kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
1: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya, alat begitu.
0: Musik pop gitu ya tadi ya.
1: Betul.
0: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
1: Boleh Kang Dede?
3: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah dia masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
0: dengan kena dengan musiknya itu ya.
1: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
0: Iya, dikiranya kesenian.
3: Latihan jurus,
1: latihan gerak untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
0: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
3: Iya, nari.
0: lagi nari. Karena ada musik-musik ya. Benar.
1: Cerdas banget ya. Betul. Leluhur kita itu ya,
0: karmun-karmun
1: kita itu emang udah cerdas, pintar gitu Bang Jo.
3: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
0: Ibing.
3: Ibing penca sama pencaksilat. Kalau pencaksilat itu biasanya lebih ke tarung ya, tahanan atau tadiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
1: tanpa sendiri. Sendiri.
3: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
0: Ya begitu sejarahnya ya, benar
3: sejarahnya. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
1: Panjang lagi ya
0: ini. Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang ya. Harus
1: Bang.
0: 2 jam ya.
1: Siap.
0: Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Batupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang enggak tuh, Kang?
3: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
1: Dari Patupar. Siapa tuh?
0: Patupar.
1: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
0: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
1: juga bisa gitu. Nah, gitu.
3: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
1: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak Orik. Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
0: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
3: Hampir sama ya Teh.
0: Kurang lebih sama ya.
3: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet pencak.
0: Okay.
3: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjala, apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti apa namanya, fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya, kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyajikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa,
1: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
3: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang disajikan
1: oleh
3: ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada, tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiat tadi dengan Eyar Kokolyar itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar, yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
1: Luar biasa.
3: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
1: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
0: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti, untuk belajar seni musik gitu.
1: Iya,
0: alat musik yang ada di Bandung.
3: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
1: Amsterdam,
3: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet
0: pencak. Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang ya. Nanti Kang?
3: Kenapa?
0: Kapan nanti itu?
3: Pada rencana belajar di bulan Oktober.
1: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya.
3: Ya ke Bandung.
0: Siap. Dah kita doain aja dah ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar nggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya, selain lihat seni tari ya.
1: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
0: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
1: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan.
0: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
1: Benar.
0: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
1: Belum ada Bang.
0: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir di Teh.
1: Sesi terakhir ya Bang Jo.
0: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya, dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
3: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
1: Betul.
3: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tunnya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah, tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
1: lain. Musik yang lainnya gitu.
3: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitung.
1: Benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Begitu ya Kang Dede. Begitu Bang Jo.
0: Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompet, pemirsaannya tetap ya, kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Ya, apapun itu ya, mau tarian ke, budaya ke, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jadi terima kasih, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perompat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menang.

0: tanpa ada yang benar-benar harus itu, harus itu.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

destinasi wisata andalan di Karangasem. Tempat ini menawarkan keindahan istana air peninggalan kerajaan Karangasem yang dikelilingi oleh kolam replika dan patung-patung artistik. Kawasan ini sangat populer karena Anda dapat berjalan di atas kolam melalui jalur batu sambil

saatnya kita mencicipi makanan khas Kabupaten Karangasem, salah satunya yaitu lawar kuir. Hidangan ini sangat istimewa karena menggunakan daging entok atau kuir yang dicincang halus, lalu dicampur dengan sayuran serta bumbu rempah Bali yang kuat. Perpaduan antara gurih daging entok dan aroma khas bumbu genep memberikan sensasi rasa yang sangat otentik dan memanjakan lidah. Lawar kuir menjadi salah satu kuliner

0: Ini infonya.
1: Tolombong adalah salah satu peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu. Tolombong digunakan sebagai wadah barang-barang atau makanan. Saat panen, masyarakat pedesaan biasanya menggunakan tolombong sebagai wadah padi. Tolombong bentuknya bulat dengan memiliki 4 sudut di bawahnya. Ukuran tingginya bermacam-macam. Ada tolombong ukuran sedang, biasanya digunakan sebagai wadah makanan. Ada tolombong besar, digunakan sebagai wadah barang-barang atau dagangan. Sementara tolombong besar dinamakan telebung.

Kabupaten Karangasem, salah satunya yaitu kacang mete. Hal ini karena Karangasem menjadi penghasil kacang mete terbesar di Bali dengan kualitas biji yang besar dan tekstur yang sangat renyah. Biasanya diolah dengan berbagai varian rasa seperti bawang putih, original, hingga pedas manis. Kacang mete ini menjadi buah tangan favorit dengan

itulah sekilas mengenai Kabupaten Karangasem. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Karangasem, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke perannya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan

yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun

0: luar biasa.
1: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
2: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
3: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
4: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
1: Sebar deh. Sebarin.
5: Sebar.
1: Sebar.
3: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya,
0: sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun, Bapak dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Hei pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
4: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Klub Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga

0: lepas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman meletakkan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Maranatha Family di Kecamatan Batu pada Senin 7 September 2026. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan tempat ibadah yang lebih nyaman dan aman bagi jemaat. Nur Rahman mengatakan pembangunan tempat ibadah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana fisik, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan kehidupan masyarakat. Kota Batu menurutnya, kerukunan yang terjaga di tengah masyarakat merupakan hasil dari proses panjang dan kepedulian seluruh elemen masyarakat. Nur Rahman juga mengajak jemaat dan masyarakat terus menjaga keterbukaan, saling menghormati, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama. Ia menilai tempat ibadah dapat menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun dan saling peduli. Perwakilan pengurus GSJA Jawa Timur, Pendeta Andi Winarko, mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Batu terhadap pembangunan GSJA Maranatha Family. Menurutnya, keberadaan tempat ibadah yang juga memiliki peran dalam pembinaan generasi muda dan kehidupan sosial masyarakat. Peletakan batu pertama menandai dimulainya pembangunan sarana dan prasarana GSJK Maranatha Family di Kota Batu. Pembangunan tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan tempat ibadah serta penguatan kerukunan masyarakat di Kota Batu. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, Ing Pas Jam 17.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakal sampah di sini. Aman-aman aja kok, gak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakal sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

para pendengar ini, memang Bu Dewi dari tadi udah banyak kegiatan di kantor ya. Seharian sudah dari jam berapa tadi? Jam 2 ya, banyak kegiatan yang harus saya kerjakan begitu. Ditambah lagi ini memang kondisi cuaca memang agak kurang bersahabat gitu. Jadi gak enak banget. Ini banyak yang kena flu begitu ya. Saya harap Anda semua bisa senantiasa menjaga kesehatannya begitu ya. Terima kasih banyak untuk Mr. Sierra. Lagu yang diminta ini dia, Ratapan Anak Tiri dari Iis Dahlia, spesial.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Dimana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Ini infonya.
4: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Goyang sanggol makin digoyang makin asyik ya. Minta lagu Burung Dalam Sangkar, langsung saya putarkan sekarang ya.

Sri Purnomo sudah saya putarkan, Babemu sudah. Kemudian Bu Riatin ya, terima kasih banyak gak request lagu. Oke deh kalau gitu. Baik, sudah mendengar tadi waktu sudah menunjukkan pukul 16:47 menit waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol makin digoyang makin asyik untuk edisi Senin 7 September 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih sekali lagi, saya mengingatkan untuk Anda tetap jaga kesehatan karena banyak orang yang kena flu ini sepertinya ya. Perubahan cuaca gitu, pagi tadi juga sempat gerimis gitu ya. Sepertinya ini juga udah memasuki masa-masa transisi, semoga saja gitu ya, dari musim kemarau ke menuju musim penghujan begitu ya saudara pendengar ya. Oke deh, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya Bu Deme pamit undur diri dan pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang karena kebersamaan saya dengan Anda yang nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah kota Pemkot Blitar masih menunggu Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Kota Blitar menggelar musyawarah olahraga kota luar biasa atau Musor Kotlub sebelum proses pencairan dana hibah data dapat dilanjutkan dan penggunaan aset daerah dapat dilakukan. Pemkot Blitar menilai kepengurusan KONI menjadi salah satu hal penting dalam proses administrasi pemberian hibah. Terlebih saat ini organisasi tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT. Pejabat PLT Sekretaris Daerah Kota Blitar, Tri Iman Prasetyo, mengatakan Pemkot pada prinsipnya tidak keberatan memberikan dukungan anggaran kepada KONI untuk menunjang pembinaan dan kegiatan olahraga di Kota Blitar. Namun proses tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi organisasi, administrasi, pengelolaan keuangan maupun pemanfaatan aset daerah. Menurutnya kondisi kepengurusan KONI saat ini perlu segera mendapatkan kepastian melalui mekanisme organisasi, salah satunya dengan menyelenggarakan Musor Kotlub untuk memilih ketua definitif. Tri Iman menjelaskan berdasarkan mandat dari KONI Jawa Timur, keberadaan PLT pada dasarnya memiliki tugas utama menjalankan roda organisasi dan mempersiapkan Musor Kotlub. Karena itu, ia berharap agenda tersebut dapat segera dilaksanakan sehingga kepengurusan KONI menjadi dasar legalitas yang jelas. Tri Iman menegaskan Pemkot Blitar tidak bermaksud menghambat dukungan terhadap KONI maupun pembinaan aset daerah. Menurutnya, kelengkapan administrasi dan juga legalitas organisasi justru diperlukan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia mengingatkan pengelolaan keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang panjang. Karena itu, Pemkot harus memastikan setiap proses pencairan maupun penggunaan anggaran memiliki dasar yang sesuai aturan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

رحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu, sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Tak lupa salawat berpingkisan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang ahli birokrasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya Kaila Nabila menyampaikan sebuah tausiah dengan tema ketakwaan. Takwa menurut bahasa ialah takut, waspada, dan berhati-hati. Takwa menurut istilah adalah menjalankan segala kewajibannya, menjauhi larangan, melaksanakan sunnah, dan menjauhi perkara yang dibenci. Prinsip orang yang bertakwa akan menjadikan pelindung antara dirinya dengan Tuhannya, ketaatan, dan menjauhi larangannya. Hakikat orang yang bertakwa akan melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Abdullah ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, hendaklah dia Allah ditaati dan tidak dimaksiati, diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak diingkari. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut Imam Al-Qurtubi, lain halnya dalam menjelaskan ayat tersebut adalah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa menurut kesanggupanmu. Takwa juga dimaknai menjaga diri atau menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takwa. Beliau mengatakan, apakah kamu pernah melewati jalanan yang berduri? Si penanya menjawab, tentu. Beliau balik bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Orang itu menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menyingkir darinya, atau aku melompatinya, atau aku tahan langkahku. Berkata sahabat Abu Hurairah, seperti itulah takwa. Pendengar rahimakumullah, karakteristik orang yang bertakwa untuk membentuk jiwa pengabdian, ketaatan, dan selalu melaksanakan kebaikan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Orang yang bertakwa dalam aspek keimanan adalah orang yang yakin akan kebenaran Islam, dan orang yang bertakwa dalam bidang sosial adalah orang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada lingkungan masyarakatnya. Firman Allah sebagai acuan seperti berikut.

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Pendengar rahimakumullah, adapun orang yang bertakwa pada aspek ibadah mawah adalah konsisten dalam mengerjakan sholat, zakat, memiliki integritas kepribadian, teguh dalam menunaikan amanat, sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan di jalan perjuangan. Seperti ibadah puasa bertujuan untuk membentuk manusia bertakwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai. Karena itu apabila seseorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kasar dan berbuat bodoh. Dan jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku tengah berpuasa. Pelajaran dalam berpuasa itu kemampuan mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang. Karena sifat serakah terhadap harta, ambisi akan jabatan, dan nafsu birahi, Rasulullah bersabda, apabila perzinaan dan ekonomi riba telah menjadi fenomena di tengah penduduk suatu negeri, maka mereka telah menghalalkan azab Allah untuk turun di atas mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika nilai-nilai takwa mampu direfleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan terwujud sebuah tatanan masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Masyarakat yang merealisasikan ukhuwah Islamiyah, ikatan keislaman, ukhuwah wataniyah, ikatan kebangsaan, dan ukhuwah basyariyah, ikatan kemanusiaan dalam bingkai NKRI. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita. Sebagai firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Juga biar cepet sampai, lewat mana pula. Waduh, awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak. Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Blitar menyampaikan apresiasi aspirasi maksud kami terkait belum jelasnya pencairan dana hibah serta pengembalian kantor sekretariat KONI. Aspirasi tersebut disampaikan melalui aksi damai yang digelar di depan kantor DPRD dan kantor Wali Kota Blitar pada Senin 7 September 2026. Aksi ini diikuti berbagai unsur insan olahraga mulai dari atlet, wali atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga hingga pengurus KONI Kota Blitar. PLT Ketua Umum KONI Kota Blitar Elim Tiu Samba mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya yang telah dilakukan KONI untuk mendapatkan kejelasan dari pemerintah Kota Blitar. Menurutnya persoalan tersebut tidak serta-merta dibawa ke aksi, KONI sebelumnya telah berupaya menyelesaikannya melalui jalur komunikasi dan audiensi. Elim menjelaskan, KONI sebelumnya telah memiliki ketua umum definitif hasil musyawarah olahraga kota atau Musorkot, namun dalam prosesnya ketua umum tersebut kemudian mengundurkan diri. Selanjutnya, Elim ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum KONI Kota Blitar, dan setelah menjabat sebagai PLT, KONI disebut telah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi dengan Wali Kota Blitar. Sedikitnya 3 kali permohonan audiensi telah dikirimkan, namun hingga aksi digelar, pertemuan tersebut belum terlaksana. KONI kemudian menempuh jalur lain dengan mengikuti hearing bersama DPRD Kota Blitar. Dalam hearing tersebut, KONI menyampaikan persoalan yang dihadapi termasuk mengenai dana hibah dan kantor sekretariat. Pertemuan itu juga melibatkan unsur DPRD, perwakilan KONI dari dan cabang olahraga serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Eli mengatakan DPRD Kota Blitar telah menerima aspirasi KONI dan kemudian menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Blitar. Namun hingga aksi digelar, pihak KONI mengaku belum mendapatkan tindak lanjut yang memberikan kepastian mengenai persoalan tersebut. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Aduh, gak keburu ma, kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmi jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya ma, love you ma. Lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Mau juga ah biar cepet sampai. Lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Tidak banyak dari kita yang mengenal apa itu musik tradisional, karena di zaman yang serba modern ini, banyak sekali yang beranjak meninggalkannya.
9: Musik tradisional yaitu musik yang berlaku di masyarakat dan menjadi bagian hidup dari masyarakat, dan itu dijaga turun-temurun untuk dilestarikan, dipertahankan sebagai sarana hiburan masyarakat. Sementara untuk mempertahankannya, kita harus selalu melibatkan anak-anak atau karang taruna, anak kecil mulai dikenalkan dengan musik tradisional, sehingga mereka akan berusaha untuk menyenangi. Ketika mereka dari kecil dikenalkan, maka itu menjadi sebuah kebutuhan hiburan bagi mereka. Dan harapan ke depan, semoga musik tradisional menjadi muatan lokal, jadi kurikulum di sekolah-sekolah, sehingga itu dijadikan pembelajaran khusus buat anak-anak.
10: Saya Aji Suprianto, guru ekstra kesenian di SD Negeri Lowokwaru 2 Pala.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
0: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
0: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
0: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuroh, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Safety Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong Safety Earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin, ya, kemudian atau yang lainnya.
4: Oi, Makcik Leha, nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
5: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
4: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
5: Makcik Joyah tak tahu ke?
4: Tahu apa?
5: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
4: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
6: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kepolisian Resort Polres Malang membongkar dan memusnahkan sarana yang diduga digunakan sebagai arena sabung ayam di Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Penertiban tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Penertiban dilaksanakan oleh petugas gabungan Polsek Pagelaran dan Satreskrim Polres Malang pada Minggu 6 September malam. Di lokasi, petugas membubarkan kegiatan serta merobohkan fasilitas yang disinyalir menunjang praktik sabung ayam agar tidak dapat digunakan kembali. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengonfirmasi bahwa tindakan ini merupakan langkah korektif atas informasi yang diterima dari warga setempat. Berdasarkan data awal yang dihimpun, aktivitas tersebut tidak memiliki jadwal tetap dan hanya berlangsung secara sewaktu-waktu. Saat petugas dari Unit Opsional 2 Satreskrim Polres Malang dan Unit Reskrim Polsek Pagelaran melakukan pengecekan susulan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, lokasi sudah dalam keadaan sepi dan kondusif. Meski sarana telah dibongkar, kepolisian tetap melanjutkan proses penyelidikan untuk mengidentifikasi penyelenggara maupun pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, Polres Malang mengimbau warga dan perangkat desa setempat untuk turut mengawasi lokasi guna mencegah berulangnya kegiatan serupa. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pakaten Pawarto Enggal, Ro 4, RRI Malang.

0: Hidup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
4: Ade, ambilkan tisu.
5: Seharusnya adalah...
3: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
4: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
3: Terima kasih ya, sayang.
4: Terima kasih, sayang.
5: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
6: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya orang kata pamirang matur sembanuan sangat kagem panjenengan dengan tasis setiap tuhu lak ne wau dalu kita bahas masalah napa nggih istilah mekaten nggih istilah ingkang terkenal nggih mboten ananging wonten Malang ananging ugi Surabaya nggih arek mekaten nggih lek nyeru ada itu dengan siapa kita berbicara pastinya kalau anak-anak muda sesama usianya mungkin sama gitu atau di bawah kita gitu bisa panggil rek pokoknya harus kita sesuaikan lah ya. Nah, ini ada lagi nih para pendengar pamireng program sekawan nggih. Niki mungkin nak wong sing enggak roh ngono apa ya, dibilang mungkin kita tuh kasar mekaten nggih. Napa? Terus apa yo iya wong Jawa Timur enggak diunggahku ya ya enggak seperti itu ada penjelasannya. Nanti kita akan bahas bersama nggih. Saat terengi pun wonten Agung Ismoyo disapa dulu. Assalamualaikum Wilujeng Dalu.
1: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu.

0: Male nyemek-nyemek ini.
1: Ah, lagi niku ya napa lho, Kong?
0: Wis tambah tapi... enak suarane.
1: Ki mboten enak jenengan sing enak sing mireng lah. Kula sing mboten enak iki.
0: Sing enak yo mi gacoan.
1: Mi gacoan. Monggo Kong, badhe
0: anu nuwun sesekaran niku anu Banyuwangen nggih.
1: Napa, Kong? Tak golekno
0: dhisik. Anu bulan andung-andung.
1: Oh, bulan andung-andung.
0: Bulan andung-andung.
1: Bulan andung-andung. Nggih, sampun.
0: Tambah enak suarane Budi ya.
1: Mboten enak kula kok.
0: Timbangane sing nyanyi anu Satria Blambangan.
1: Satria Baca Hitam. Nggih, monggo salami
0: kagem niku Budi.
1: Heeh. Uh-uh.
0: Bu Sri Purnomo, Sri Kati, Sri Ponco, Sri Rahayu, kalian Mbak Upi Sagita, wonten Mbak Titi ingkang wonten wakil, kalian Pak Eko, nggih sampun ngoten kemawon.
1: Sampun, oke Kong. Gih.
0: Mungkin jenengan sehat selalu.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sembanuan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih aku Ngismoyo ya. Terima kasih banyak. Sampun gabung sama Bu Deme. Gih, balik-balik bahas nih gua nge. Soalnya nih mungkin wonten tiang sebagian sanjang nge. Kita mau Jawa Timur gak tunggu-tunggu. Soale nopo lek dibandingno karo wong Jogja iku ngomongnya dudu nopo wong Jogja niku lek bilang kamu tuh kan kowe lek nurang Surabaya Malang niku kan biasane kon utawa kon ngoten nggih. Nah sama-sama memang berarti kamu tapi tamtunipun rasane benten mekaten nggih. Lek wonten Jawa Tengah kita mungkin sampun familiar nggih kalian kata nopo kowe. Terus sampean panjenengan mekaten nggih. Nah, seolah kamu niki para kadang pamireng niki punya tingkatan. Tapi begitu masuk ke Jawa Timur, para kadang pamireng nggih, tapi mesti ceritanya wis dadi lebih beragam mekaten nggih wonten Surabaya lan wilayah apa nggih, wilayah kita Malang mekaten kon utawa kon niki berarti kamu. Nah, buat para penutur tiang Surabayaan, kata ini merupakan bagian dari dialek kita orang Jawa Timur nge. Jadi kon niki otomatis kalau orang yang gak tahu tuh mungkin kasar. Nah ini biasanya memang kita gunakan untuk sesama teman. Nah sampean, kata ini juga hidup dalam percakapan Jawa Timur ya. Ada pula yang selain niku kayak ludruk-ludruk iku kayak kartolo iku kan nonok ya sing unine peno. Nah niki engkang diginakaken dalam konteks tertentu nggih, artinya cara mengatakan kamu di Jawa Timur itu tidak cuma satu pola saja nih para kadang pamireng nggih. Terus wonten male panjenengan. Nah, tetap dikenal sebagai bentuk yang lebih halus mengatakan nggih dalam bahasa Jawa, tapi jangan membayangkannya sebagai tangga sederhana kowe sampean panjenengan karena bahasa Jawa itu ternyata enggak sesederhana itu ya. Yang menentukan bukan cuman katanya tapi nah ini yang harus diingat ya, tapi yang menentukan niku bukan cuman katanya tetapi siapa yang bicara, kepada siapa, seberapa dekat, di mana dan dalam situasi apa. Nah, nggih. Jadi kata yang terdengar kasar bagi satu orang belum tentu kasar bagi penuturnya. Begitu nggih para kadang pamireng nggih. Dan ini pastinya menarik karena bahasa Jawa itu ternyata tidak punya satu cara apa? Universal untuk mengatakan kamu nggih dalam tanda kutip. Dalam tanda petik ini di berbagai daerah pilihan kata katanya itu bisa berbeda-beda, kowe, kon, sampean, peno, riko, siro, nah satu makna tapi banyak dunia mekaten nggih. Terus para kadang pamireng nopo Jawa Timur niko mboten gadah unggah-unggu sanes unggah-unggu sama niko tetep wonten nanging cara bahasa ini menunjukkan bisa berbeda menurut daerah dan konteks, karena sopan tidak selalu halus dan

terdengar halus mengatakan ya. Terus pun tidak nih wonten daerah panjenengan para kata Mbak Mirang boleh dong berbagi kalian budaya mengi. Tetap stay tune wonten 101.3 perempat RRI Malang suara budaya Nusantara wonten Adi Joro Tejo Wangi Jan Grespol Ulan Andung Andung Kagem Agung Ismoyo.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
0: ya,
1: kamu
0: dikit lagi. Ya
1: ayo,
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil kakak makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau beleja terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

ingkang ingkang kula aturaken kagem panjenengan terus pundi? Gayeng ta? Gayeng temenan. Semanuan sangat kek kagem panjenengan ingkang sampun setia tu kalian kula budhe me para kadang pamireng. Nggih, pun supe kalau wau pembahasan kita wonten mulai jam 7 kalau wau nggih bawa sebutan napa setiap daerah dan tentunya kita juga menyesuaikan begitu ya dengan siapa kita berbicara atau siapa yang berbicara berkaitan nggih kepada siapa terus seberapa dekat kita sama di mana dan dalam situasi yang bagaimana gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita ngomong kon terus awakmu. Nah, ini bukan berarti tidak halus atau tidak punya unggah-ungguh, tapi kitalah yang menempatkan. Pasti kita tahu ya menempatkannya dengan siapa kita berbicara dalam situasi apa. Perkataan itu yang terpenting, nggih. Setiap daerah punya cara atau sebutan kata yang berbeda, yang beragam tentunipun nggih perkataan pamireng. Oke, okay, semanuan sangat salajengipun wonten jajak kula capentol engkang badhe ngancani panjenengan sedaya ngantos mangke jam 12. Budhe aturaken semanuan sangat kagem panjenengan para kadang pamireng niki waktune budhe istirahat mekaten nggih pamit undur diri saking adicara Tejowangi Jan Krispol dinten Senin tanggal 7 September 2016 nggih. Ini harus agak sedikit napa nggih para kadang pamireng rada mboten sekeca. Rati mboten sekeca para kadang pamireng kenging napa nggih amargi budhe sepertinya kelelahan dan butuh banyak istirahat mekaten nggih. Nanging kula seneng banget saged kancani panjenengan benjang budhe ugi sonten malih. Jadi memang satu bulan ini budhe banyak ditempatkan di jam 3 sore sampai jam 8 nggih. Bahkan paginya itu budhe insya Allah cuma satu kali. Jam 10 paginya cuma beberapa kali. Oke. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya senang banget untuk semuanya saja. Sembanuan sangat. Budhe pamit undur diri nggih para kadang pamireng. Salam sehat, tetap ingat jaga kesehatan. Karena cuaca nih memang dingin di luar nggih. Maka harus benar-benar kita perhatikan pola makan, pola istirahat semuanya deh ya, biar kita cepat napa lengarani tetap sehat dan tetap bisa beraktivitas secara normal, nggak terganggu makaten nggih. Tetap minum vitamin, banyak air putih. Terima kasih matur sumanuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Woi Uti, ini danau tega gak ya kotong dia dari atas benteng Otanasi ya?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tau DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngana so tau dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, agak ini, ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
1: Wele, kita paling apa duluan ini pohon, wah?
2: Apa Ngana bilang? Siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
3: Weh, coba Ngana lihat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
1: Kita all beautiful.
4: Oh, no.
3: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
0: Tiba-tiba, Patida Kulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patida Kulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Kulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
1: Kasihan Jo, karena tadi di sini om, si om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
1: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat. Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
0: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang.

0: Pat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecar? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo!
0: Hus, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Kali, Batango Ayu, wa wilayah Boito Papa, ulat tiap apa?
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutu au wito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asal aja po dedeto.
1: Oi hemuto, wala ulo patato, po opel heta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototo heto, tia mau longi mato, do dia dianggato.
2: Masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali dila mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolanda uti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulu amola, itu dia buat keluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan.

0: rasa Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Tanah yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, jelas akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo.

0: tempo. Kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hempo. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hempo. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hempo.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto! Po'o piyohu huhama! Moma ana momitua! Wonuboma motadia! Popo hulia to ayua!
3: Ulupati pohumade! Tombulawa wawandade! Wanupalalu mo alade! Tolanga mo tanggade!
2: Akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu

0: Kabupaten Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui, dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
1: Wow, wow.
2: Is so sweet.
3: Sekau, Neng.

0: Tingkat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik gua eh. Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
2: Hei Muto, yang pada atas cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.

di dataran Limboto, Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertegun dan gelisah.

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, jaga dari kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpah. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diri.

0: Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu, Toh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Iya, dia sama Goro.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatuh tidur. Ah, dah, kasih tinggal jo dia di sini. Gak nanti di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti? Uti, Uti, gimana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal ke kita?
3: Astaga,
2: Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng?

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapat.

Joko Lodang Gumandul Prataning ngetengkreng sru amuwus eling-eling pastining kersaning Yuang Widi. Gunung mendak jurang berenjul ingusir projo prang asor. Nanging awya kliru sumurupa kondo kang tinamtu nadyan mendak-mendak ing gunung wis pasti maksih katon tabetipun beda lawan jurang ngesong. Nadyan bina sombra rejul tanpa tawing inggal jugrukipun kalakoning karsaning Yuang Wus Minasti iyen ngidak sangkalaning sirno toto estining wong. Sasedyo sedyaning tanpa dadyo sacipto ciptaning tanpa leh kang raton raton arantas mereh luhur asor pinanggih bebendugung nekani kongas ing kanistanipun wong agung nisgungiro sudirong wireng jerih lalis ingkang cilik tantoleh ing arikalo cilike wong alim-alim pulasan jopo putih jero kuning ulomo mongso maksiat madat madun minumaden kaji-kaji ambanting durban ketupoteh mamprung wadon nir wadoniro prabaweng saloko rukmi kabeh kabeh mung maro tinggaliro.

0: Giwarjo wilujeng kunjuk Raden Basir ingkang semijil saking lalat dan pacitan.
1: Wis teko ya, Nduk.
0: Kae wis temu pojok kae yo ngalah. Ngaturaken wilujeng lawuh lho Raden Basir. Ana uga kingkin saka Gunung Kawi.
1: Maaf. Semoga-moga sangu kopi dhewe ya, Nduk, ben ra nyuguhi.
0: Mengono ya, Yung. Tapi wajib kudu nyuguhi.
1: Heeh, Nduk. Kene Imam Zaki kang ijil saka Laladan Tegal Gondo.
0: Ha inggih katuran pinarak.

Sumadi Triat Mawanto Wilujeng Dalu Sugeng Dalu ugi menika kagem Mas apa Mbak Munawarah Mas Munawar oh Munawarah Ahmad sanes menika radio RRI Malang Rompat RRI Malang masih

0: dok digelar klosone dok.
1: Iya yung.
0: Pemohon apa jenengane pun Mbak Yuliati. Cari ini lewis kadung ngono lali sembarang.
1: Iya yung. Iya lali tragedi kali cangkring.

sengsara ugi kagem Laksmi Fitri. Mas Yoyo Suhendi, katuran pinarak Mas Hidayat ugi. Wonten ugi rahasia. Rahasia katuran pinarak ugi.

0: Cok.
1: Iya, Yung.
0: Kene Kang Masmu sing nek nante dua.
1: Mas Moko. Heeh. Matur nuwun banget lho iki, Mas.
0: Enek apa, Cok?
1: Keinginane aku ditunggu ning Roromba. Terus diparingi.
0: Paringi apa?
1: Nganu, Yung. Pokoke rahasia.
0: Assalamualaikum, sugeng dalu Dimas, salam kagem kadang pamireng RRI. Matur nuwun. Ainge matur nuwun ugi lho menika kagem njenenganipun Kang Mbok Laksmi Fitri.

0: matur nuwun menika kagem Mbak Suwarno PKJ. Bola saka Sudimara, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Matur nuwun sanget panjenengan ugi mugi-mugi tansah sehat. Amin amin ya Rabbal.

0: Matur nuwun menika kagem Cak Su request Lendang Sutra Kuning saking Surabaya. Matur nuwun.
1: Dulure Surabaya teko kabeh.
0: Heeh. Ana uga iki teko Wagir Mbak Titik Widya Sari, Nduk. Sing saka Surabaya mau ana Mas Sudarsono ngersake serampat. Pokoke ngenteni karo antriane ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
2: Ngombe kopi.
0: Cak Maryono wilujeng dalugi.
3: Nah, seger.
0: Ki Bapak Budi Suswoyo.

0: Tuh kagak mencanipun Nova Dewa Masoni Kastolani ugi.
1: Sapa yung?
0: Pak Kastolani.
1: Kanjane konjo kuwi yung.
0: Sapa?
1: Glukolani yung.
2: Gedeng alir.
0: Cui jeng rawo itu jeng dalu lo menika kagak mencanipun Bu Takim. Dan ugi Gatot Sugiyarto wilujeng dalu.

0: awal sami-sami lho Mas Putra Gilang.
1: Yo kabar

0: Astama Yudi sama Toleng menuju yang menten ugi gunung ajaib. Menurut ki Mbak Titik ugi tanpa Widiar Sari lu niki.
1: Titik sapa yo?
0: Kok menawa ki Titik-titik noda utawa Mbak Titik Edang Kroso-kroso lu.
1: Asem.

lo sing kaya ngopo wae bisa endo saka maneka jiretaning hukum amarga bisa tuku pengacara bisa mulak-malik hukum kang bener dadi salah kang salah dadi bener nanging ana hukum kang ora bisa diselaki nduk ana hukum kang ora bisa diselaki yo heeh ya kuwi hukuming Gusti aja enak kan kepenak bisa endo saka hukum ning sok bakan ana hukum karma kang tumiba marang anak turun nduk waduh mengkono monggo ora melu dosa lan perkara ayo mergo sengko ingonke sing mbok gawe ngragati iki saka dalan kang ora bener nduk saka dalan gawe ngrugekke liyan apa maneh saka dalan kang ngrugekke negara lan ngrugekke rakyat iki bakal wah pitung turun ora bakal kemput nduk ya wis kono-kono mbok tekati terus ya sumangga kowe arep dadi gunung kang gigik ya monggo arep dadi jurang kang barenjul ya sumangga kabeh iki mung gumantung pepestening Gusti wae nduk mengkono ya yo aja yang liwat aku matur gunging panuwun kang tanpa upami kanggo dulur-dulur kang wis nyawiji ana sicip sembire nyuwun diagung pangapura aku jalma mantah yekti papaning luput yang salah nduk awit saka kawigatosene aku ngaturke gunging panuwun sawetara nyuwun pamit suradira jaining rat lebur dening pangastuti hayu hayu rayu kang samya pinanggih pungkasih ngaturi dinas Shiratal Mustaqim bilahi taufik walidaya warido waninaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu kang samya pinanggih nuwun nuwun matur nuwun.

0: Samsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Ora kitang manggon musisik pangestu mundhak pondo nanging son pujo puji pangestu kundang agi-agi wae tampan ngono
1: sangat ing pamunika menapa dasar cepatkan
0: lungguh sing kepenak
1: isto akan dewe
0: bali marang diko bapa para pati menapa sampun wujeng anggenipun panjenengan minggah wonten ing negari Lumajang.
2: Ya awit entuk pangestuning Sanghyang Purbaningrat ya Sanghyang Tunggal. Rawuhku ana ing Kadipaten Lumajang dan manggih arsawijiyo mung salam taklimku kagem nak mesti pati lembudul
0: namung dawah sesami-sami koko koro pati kulatun mendesal tawis
2: iya itu
0: balin dikokakan pati
3: paring dawah kulo kanceng hati pati lembudul
0: naliko semanten kulo ngutus datung dikokakan pati ingkang supados nantrem akin wonten ing negari Lumajang lajeng kados pundi kawula ingkang manggen wonten ing pucukipun gunung menawi ingkang dados adipati wonten ing Lumajang menika lembu
3: kepareng matur lepat pun tambah dawuh kanjeng adipati kula jumbuh akan wonten ing dinten pisanan menika swasana wonten ing Kadipaten Lumajang dengan kawas tangan tansah toto titi tentrem ewon dina tentremipun Kadipaten Lumajang mahbalani panggesanganipun para kawula ingkang mapan wonten ing pucuk ing ngarep lumebet wonten ing karang pradesan lumebar ngantos tering toraja nyatanipun kanjeng setunggal kewul boten wonten kawula dalem ingkang nandhang kekirang sedaya sami gesang ingkang mubarok pindha ala hormati panjenengan.
0: Matur nuwun kakang kakang kawula. Dika bapa para pati.
2: Iya,
0: menapa sebabipun dika bapa para pati kula rawuh akin wonten ing pendhapi agung Lumajang. Jalaran wonten wadi-wadi munggahipun bapa para pati mewah pati wonten ing negari Lumajang.
2: Anak muridku lembutur ngepasi malam dino sumo manis panjen aku butuh aki suwane nayoko lan kawula karben padha ngerti apa dos Lumajang kabawa perintah ing kraton Majapahit kapitung wis telung rambahan kowe ora slam mergo kowe tak cang
0: menika lan sedulur
2: jebul sejarah iki ora bisa dadi tuntunan ning malah tumiba kosok garing sejarah dadi tontonan Ratu Majapahit ya Brawijaya kuwi tangkep urak arek eker-eker sabdo pangandika Ratu Swargi ing kraton Majapahit Sang Ramawijaya ya Kertarejasa Jayawardhana
4: Lembudo
2: Lumajang yen kuwi tinggali leluhurmu Bupati Sumenep banyak Widya Arya Wiraraja
4: nalika Raden Wijaya Kusumbulung banjur ing Kediri kenthiasto dening Prabu Jayakatwa kabeh kadang kadyan diparingi nugraha wiwit nambi diwenehi Panggang Patih Hamangkubumi Keng Sora diparingi Panggang Juru Demung Hamonco Negari Yonoyopati Dini Ranggara itu Bangkeh diparingi Paungguan Minopo Adipati Hamonco Negoro Barang dini banyak widi Yo Arya Wiraja kuwi diparingi nyang bumi Lumajang katelah mandri muka pramuka Lumajang kuwi yang dipitung labuhane ora kena digambarake meneh Alam Majapahit diasto dening Jaya Wisnu Wardani ya Tribhuwana Tunggal Dewi. Kuwi ra duwe patih sing jenenge banyak pide Arya Tadah ya Emburepes. Kersaning Tribhuwana Mandala Putra Mahapati Gajah Mada kuwi diangkat dadi Patih Hamangkubumi ing Kraton Majapahit nganti Gajah Mada ngitukno lelabuhane dheweke sumah ana ing sak ngareping gapura Wilwatikta ya gapura Bayu Kuwi nek ora salah taun 1334 kuwi bareng laring Prabu Hayam Wuruk lorong gedhose gunung Kelut telu gempa bumi ing desa Banyu Pindah Apa karepe Gajah Mada sumpah palang? Gajah Mada butuh ngetrapke program politik Nusantara.
5: Kowe ngerti ta ora?
3: Napa kok tekese menika kok?
4: Sing tekese politik Nusantara. Politik kuwi tembung menterenge, tembung lumrahe, dorosoro utawa akal. Nusa kuwi pulo, andoro antar sakjabaning pulo Jawa. Wiwit saka pulo Madura, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sabang nganti Merauke kuwi kudu dadi bawan ing Kraton Majapahit kae ana gambar manuk ning kono ana tulisane Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga Kinarya pumbedhating bandara sang dwiwarna ya gula klapa sing kapingin ora ketang kae beda-beda sukune ning kudu manunggal nyawiji sang wajib dipundi-pundi Gula klapa wujuding abang lan putih tegese putih aku wani mergo bener mergo suci aku wedi mergo aku salah Gajah Mada dibantu dening para dewaning Sapta Prabu wirit soko embu nala, embu bacil, embu walus, lan embu rewes. Kelakon Gajah Mada bisa nunggulake Dipati Brangwetan lan Brangkulon. Uing dipitung kawing majang tanpa pepitungan. Bodo kasulayah njerbabah pating selingra pindo gelagah kapitain ganjang. Lumajang digawe bumi untian. Lu bareng ratu nih Brawijing Kraton Majapahit. Lumajang dijabel dadi bumi pamajekan. Jur ngendi-ngendi sabda pangandikane ratu deng datang mawali sehingga direpto ning wedo mustaka raja. Brawijaya wis idak-idak. Brawijaya wis eker-eker jah ing tanah Jawa. Mula yo Boyo Jawa dikandang yen kowe kuku marang bapak nganti aku kok jagat kowe aja ngesuan ing kraton Majapahit. Menawi ngaten Bapa Kulopati kula sampun mireng sampun rumasuk wonten ing balung susun kula menawi sejarah nalika semanten parandene kula sampun kalampah dados Adipati wonten ing negari Lumajang. Dipun padonaken tiyang-tiyang saking negari Majapahit. Bapa Kulopati dika Kakang Patih Gagak Lawung kabeh pura kawula penderek dalem. Kawula dalem kula Lumajang. Kowe kabeh minangka dadi paksit. Yen dina iki aku mbalela ana praja Majapahit.
0: Agak lauk
3: menawi kalampan pendengaran menika mboten sowan wonten ing negari Majapahit tartamtu badhe dadosaken peperangan ingkang rame madeg. Napa panjenengan menika mboten ngeman dhateng kawula alit ingkang mboten ngertos kentang timbuling perkara ing sanjata kentang punika. Namung kok kanjeng miturut petang kula nami perang menika kejem. Nami perang mereka wengis. Perang sing kalah bakal dadi rempah, sing menang bakal dadi timbang. Lu menawi kelampahan untuk Lumajang mereka campur perang kalmo Majapahit. Lajeng Bondowani menopo kanjeng Adipati.
0: Gagang Patih Gagak Lawung. Yen ngono ora sembuh. Yen ngono ora jembuh. Nalika semono sadurunge pindah angkat dadi patih ana ing Lumajang. Kowe sumpah siso sesari pun kesang kulo badi kulo abdi akin wonten enek anu masa kengeng menopong kuko Kakang Patih penjahan ngeloko penjahan kendo menawi endon endone datu kulo menawi kulo balik lopo enek anu buat cuman ini ngono cetok patih sing wadu gete sing ora gelem tanggung jar sautui ono enek anu masa
3: duh kanjeng hati-hati jimat kebudan boten kok atuk ke sekulo menikko perangani prajurit kekel jirih peti getih menikombot dasar kula matur kanjeng. Kula namung ngemen dhateng pangkesanipun para kawula kanjeng kanjeng. Mung sepindah malih kula sungkan sanget kanjeng. Ampun ngantos dipun lajengaken anggenipun boten barela wonten ing
0: Majapahit. Kowe saged dadi patih ora?
3: Saged.
0: Yen pancen kowe saged dadi patih ana ing Majapahit. Kowe kudu manut marang sesuman.
4: Bapak lembu kodho
0: kepiye sampun kalampah kula malih wonten ing Praja Majapahit wonten negari Lumajang tentrem lan boten ngaken badhe kula pasrah aken dhateng dika Bapa kula ati jalaran minangka parang para minangka sesepuh menika panjenengan ingkang kula
4: kula aja kuwatir yen Lumajang mengko kok nganti kalah perang karo wong-wong ing kraton Majapahit. Ora ketak aku wis tuwa. Halungku wis kros. Ning sumpah ora beda karo sumpah ing prajurit. Jebasan jebabah depaning lemah. Sinun depaning bandoho. Mati depan bumi tak lakoni.

0: Wilenta ingkang sekenco Kanjeng dengan kula.
1: Ikoman pati lebu.
0: Saksampunipun Kanjeng Pren pumoko minggah wonten ing negari Pajang. Namung kula badhe ngaturaken dhateng kasugengan Kanjeng.
1: Ingkang berkasa panisipun paman pati lebu. Kalis ing sakoro-koro sekolah namun tak lingkung bencuk kita
0: namun darah sesame sami Kanjeng Pinangkuryeku nanging Kanjeng Pinangkuryeku panjenengan minggah wonten ing negari Lumajang lah kok mboten paring secara sadaripun Kanjeng
1: Pinangkuryeku nyuwun pangaksani menawi sowan kula kanthi tilaring subasita amargi nggih rono kaslak pemutupan nggih lan panjenengan nyatus boten-boten daging kula ngaturi kabarsa
0: menawi Kanjeng Pangeran Purwoko paring cecala sadaripun mangke kula badhe ngutus sedaya kula kawula wonten ing negari Lumajang mangke badhe kula papah kreta joli jempolo kagem panjenengan Kanjeng
1: kamu kula dipun papah kairing dening para prajurit ing Lumajang Romos Pakong Mulyo Jalaran kula saged pinanggih lan panjenengan paman
0: matur suwun Kanjeng Pangeran. Lajeng menapa pikajengan panjenengan terus minggah pun ing negari Lumajang Kanjeng Pangeran.
1: Mundi dawuh ngersa dalem suwun Prabu Purwijaya. Nandhiaken sambet anggenipun paman Bupati. Sawetawis boten netepi kewajiban minangka saka guru ing negari Lumajang.
0: Pun pangapunten Kanjeng Pangeran. Menawi ngaten menika sampun pirang sedaya para kawula wonten ing negari Maja Pahit kalebet semen Prabu Brawijaya.
1: Saben-saben kersa dalem ngawontenaken pasrewakan ing mriku ingkang dipun rembak namung sedal ing antawisipun para saka guru ingkang boten kenangkil ngabdam para dalem sinipun Prabu Brawijaya.
0: Menawi ngaten dawuh kalersan Kanjeng Pangeran. Menapa sebabipun kula ngantos boten suwen wonten ing negari Majapahit cetanipun kula sampun balelo.
1: Balelo?
0: Sik.
1: Paman. Tembung balelo menawi dicepakke medya panjenengan menika boten ngakeni pemerintahan ing negari Majapahit.
0: Menikah dari Kanjeng Pangeran Purwo.
1: Mongko paman Dipati Lembu Dodo menikah kalepet soko guru adipun negari Maja Pahit. Anggenipun paman Dipati jumeneng ing Lumajang nggih krana peparingipun kersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya. Menawi sak menika paman Dipati kedya mbalela lajeng perkawisipun menapa?
0: Perkawisipun namung sepele Kanjeng Pangeran. Nalika semanten wonten ing negari Lumajang. Nalika semanten sampun dipun dadosaken bumi mutiara. Nanging sak menika sampun dipun bajeng jabel dhateng Sri Prabu Brawijaya dari Majapahit. Sinten boten kula wonten ing batas.
1: Menengal iki pundhenipun perkawis namung bab bumi mutiara ing. Paman. Lemes. Bilih Lumajang duk nalika semanten pancen bumi tiyang ini. Nanging nalika ingkang ngasta negari Majapahit sanes Sri Prabu Brawijaya ingkang sakmenika ngelenggahi dampar kencana ing Majapahit. Pemerintahan siji pemerintahan itu sampun bentet cak-cakanipun. Tolaku menika kuwasa menang murga ora menang durga ingkang tungkap angka kalih tenanipun menang kula ngandhar-ngandharaken dukun menika sami kemawon Buyai Sukara sebab kirangipun menapa paman Dipati Lembu Dodo sakaren yen ugi pangayoman paranatan lan paugeran mbok menang kemawon langkung penjenengan langkung kono penjenengan. Sak meniko nyatanipun paman Dipati sampun wani ngualaken pemerintahan saking pangos dalem sinuwun Prabu Brawijaya namun pun dipun perkawis sebab bumi. penjenengan kula lan sedaya prabotipun negari jalaran menuju pek menika dipun patangaken nyuwara ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang anggadhahi unek-unek ing mriku ngersodaken sinuwun prabu paring kalonggaran. Nah, yang kepercayaan prabot yang negara ini mewakili yang kamu itu dimenangkan war. Lu menangin untuk perkawis namun Pak Bumi Mekian kok penjengan betul matur suan Nabi yang turut dalam kaporo penjengan wani warakan pemerintahan saking astanipun simpun Prabu yang pungkasan pun ilang balelo bagus pun wani kawan ratu wani kelawan negoro terus ada peranakan menopo mangkir batik kelampan lu wajah mojo pahit batik ayun-ayunan perang di mongkok ditulis dengan buat soro nopo kemawon perang niku kecup unine tetep kecup sing menang bakal hari ini sing kalah tumpes tapi tanpa siso mongko ngesodalem ngersaket kepingin to negari mojo pahit datoso negari ingin ayam-ayam sobo tentrem lu berani ngaten paman bupati yang kepersatu ambibri prekaris kepingin merangi negari mojo
0: sedaya pelawau sampun pulau nanti panjang
1: otomis soan pulau yang kabupaten wajang mengidawur bersodalem Ratu ing Nuswantara Jawa kula badal wakilipun atur kula pindha pangandika dalem sinuwun Prabu Brawijaya ing iki kula dipun bekani purba lan wasisa teksipun sinten ingkang dipun anggep lepat kedah manut menapa ingkang dados pamanggih kula ingkang angka kalipan monggo pelatur ingin penjenengan menikun namun balan sampun ngatos mangke penjenengan wani dateng piang-piang mojo pahit upami kelambat ono tetembungan duren mungsu timun pulau kaya ngopo timun tetep ingin menikun mumpung menikun dereng ada dosan waktu menggali mbok menaik pamatasi emak kula suwan ing kabupaten Lumajang dengan nyambakan ngajeni dipun dherekaken sampun para prajurit nanging sampun kalintun penampi boten teges mulur manten lho paman kula ngertos nyamiko tiyang ing kono samukawis bab kula nyuwun pamangsulanipun paman dipati perkawis menika jayaran menawi kula suwak lan wangsul ing negari mencoba tangan untuk kembal buatan pikantuk kabar yang matok kula batin nampi dupolan
0: so ngaten kanjeng berhenti menawi ngaten monggo monggo pedian kula terngerantus wonten ing alun-alun macam mangke badhe wonten sukung dal kemawon kawula negari macam ingkang paring pawangsulan dhateng panjenengan kawula
1: menawi sinar pamungkas.

0: ci prendiamo sto trigo con la mano.
1: Jago kurang pendela.
0: Input
1: tak umama aki kue lombatik wes ono ngengrengane ojen datak ngendondon ngilak laku biji mongso rentak nokei prajurit mau cepet dan dirampungi
0: gagal abang mari orang mengesulan dan yang berang permokok. Udah!

0: Sak demi kan aku budal orang katon mau cepai, tapi siapa yang perlu perancis sekarang kami?
1: Gusti Ratu, setelah perjuit wonten kabupaten Pajang sampun semati, kantun negodok penjaringan dan
0: yang pancen kau yang rasa datang selain, ini juga budal kita apa orang mau cepai?
1: Nama istana Dawud.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: mantep, mantep pak.
1: Dah,
0: dah,
1: iya.
0: Mati, mati,
1: mati. Tapi orang umum.
0: Jangan mau mati je.
1: Kuantang tu yang bersih.
0: Umeh.
1: Orang yang bersih kok.
0: Jangan gua apa.
1: Tangan kau. Apa tadi?
0: Saya mau.
1: Lagi orang apa tadi?
2: Eh,
0: saya butuh kantel.
1: Waduh,
0: waduh.
1: Oh,
0: oh.
1: Oh, my room,
0: my room.
1: Apa?
0: Itu lho.
1: Apa?
0: Rambut.

0: 呀。
1: 你等等，太狠了！

0: Kamu kenapa?
1: Pas pilek kayak gini, pas pilek.
0: Kenapa nih?
1: Susu putih.
0: Hei! Ojo dibuang!
2: Hei!
3: Eman-eman!
1: Berada dibuang.
0: Ojo!
2: Aduh!
0: Masih tau dibuang,
1: gilat dong ini loh.
0: Hei! Gila mesin tau kacanya.
2: Hei! Hei!
4: Kurang ajar.
2: Wah, ojo baik!
0: Eh, masih baik!
2: Ojo!
4: Aku wong remaja.
2: Lang! Kamu apa?
0: Orang lu pacang.
1: Oh my god.
0: Iki lho,
1: bahasa Inggris apa?

Sing Bokarno. Iki lo sejati ini perjuk lo supaya.

0: 周りが来たんだ。
1: Aku orang pegang gunung. Itu kau bisa.

Ojo ngejak beriem ya, anak kubrojol. Nanti isi nabrak kakak. Hei, ojo beriem dulu lagi lho bapak kubur.

Aku merangsang karena gue ini. Kalau aku main.

Aku tuh

0: Irek pedoe ana.
1: Sampun
0: sampun sampun. Sampun sampun sabune napa.
1: Sampun mati to Mas.
0: Ora bumah.
1: Aku tulungi ya Mas.
0: Aku bumah.
1: Iya tak sayang to Mas.

0: apa kok ya? Aku yang kaya sono.
1: Ora jalan ngwedi piye?
0: Jalan ngwedi dong.
1: Ngwedi wae sak tibake.
0: Ya tibake.

0: apa?
1: Aku dingin dong. Aku lemah. Berendam. Aku dikisar.
2: Gansal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Yang kono lewere putraku, kowe yo sing sabar yo.

0: dunia seliramu rapo ini paman di putri paman dunungku ya yo
1: nyun pangapun tenggus maningai menopo sebabipun kulo kepingin dan aki-aki minggah wonten ing dalam taman sari namun kulo badhe ngaturaken kawuningan Gusman
0: kabar
1: badhe ngaturaken kabar lelayu
0: lelayu ateges ana teng situ
1: wonten raja pati
0: ana raja pati
1: iki
0: njara sing temekane pati sapa ya
1: ingkang temekane pati mboten sanes kejawen namung ingkang garwa Pangeran Purwoko. Sampun binaris ngersaning Gusti menawi ingkang dalu sampun kapundhut ing kasetan jan
0: yang dilebu dudu.

0: Joro sopo menggalari sengganimnya ingkang mas purwo
1: ngarun sih sengmerjoyot dening garwamu orang yuk kejoko aku.

tau karo aku. Tresno no tukuran, cek tresno jalan sama aku. Yang besok menenangkan karo aku, besok menenangkan.

0: semua istana tersedak. Mari pasani aku ranwisin. Mergo aku tesno marang. Gini apa karun sih? Sitik wai. Orang selumun turaki tresno. Kang tumanduk marang aku.
1: Lembu dodo. Katini bang aku lewati marang kowe. Bila orang aku temukan yang mati.
0: Yang berat setan.

0: kowe wong ayu. Jebulane jata samu antep tenan karo Sikus. Ora apa-apa karo Sikus. Ora apa-apa. Lamune jata samu antep nanging aku tresno karo elu. Ora apa-apa.
1: Masis isi ono kembung kekuli kue kena tak arane wangan kembang jebul iki wis tok ora ngecap kue utusan prajurit ngadepi wong-wong saka Majapahit kue nyelinggak mbobol lawang metu mure tegese kue mlebu paman keputren iki papan duwe bojo Warwaka
0: pancen tak aku ni yen to aku rang gawe cara sing kaya mangkene sepisan aku bisa ketemu kawan kowe anggap dodo padaran bau yen kowe ngerti kedadian sing kaya ngene mergo bojomu tak gibang mergo bojomu tak kersan atimu kepiye rasane purwoe
1: iki bojoku tembung pria ini garwo sikara ning nyawa ini lebu orwo iki siji perkara ini yang aku ning pendopo macam iki perkara ini negur iki bakka pribadi ono tetembungan cilik duduk bunyi amae di jabat kucu ini nyawaku kotoan
0: orwo ojo kaya wono mergo pesih nunuman pesih bagus. Ojo nganti dawa-dawa perkara iki. Saiki bojomu wenehke aku. Bojomu tak jalu Purwoko.
1: Jumbo ucap wing arep. Garwo sikarane nyawa. Iki barangane nyawa. Yen kuwi njaluk bojoku padha njaluk nyawa.

0: Suara nanging kahananku dibundo dening andan yen kue Prawiro ucur do bandar
1: ini do ucur yen kue jalo ucur marang bandamu kepenak kue rekoso aku ora bakal kelakun karun sih kae kaku harpe bupati hono kumacek
0: sanat yan aku stok bundo tembungmu nganggo tembung apa wae tetep bojoku tak buku
1: ayo ngono hei yo pokene bojo
2: aku dodo malah jadi rosok kamar rusak kamar pisan
1: bojomu kaya urip.
2: Aku dodo. Kowe babar pisan ora dirasa kamanungsa. Nek nyanyi kang Mas, purwoko kae kagungan putra iki sing jagong cacahe loro. Apa ora balas?
1: Hei, prajurit, purwoko kae jebul.

0: Darah,
1: darah,
0: darah,

Selamat malam mendengar, akhirnya kita tiba di pengunjung acara. Setelah sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026, kita hadir menghiasi ruang dengar Anda melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz untuk mengantarkan acara demi acara mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri untuk jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz dengan membawakan siaran sepanjang hari ini. Selasa 8 September 2026. Dari Jalan-Jalan di Panggung 58 malam, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pembersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: dadah! Wah, aku disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Iya, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Oh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara